0: Riau Pagi.
1: Pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat saat ini, kami akan segera hadirkan Cek Fakta Pro 1.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Ya, cek fakta Pro 1 pagi ini, pendengar, ini terdapat unggahan ya yang beredar di media sosial Facebook yaitu beberapa waktu lalu yang berisi tautan menyebut bahwa Kementerian Pertanian menjalankan program percepatan swasembada pangan dengan menyalurkan bantuan berupa alat-alat pertanian. Nah, faktanya pendengar ya, berdasarkan pemeriksaan melalui kompas.com, unggahan yang beredar tersebut dinyatakan tidak benar. Akun Facebook yang membagikan tautan tersebut itu bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak terverifikasi atau tidak ada centang biru. Tautan diduga phishing untuk mencari data dengan meminta nama lengkap dan nomor telegram. Ya, terkait itu juga Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyatakan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian dilakukan online lewat e-proposal sesuai Permentan nomor 41 tahun 2014. Baik, sekian cek fakta Pro 1 pagi ini terkait dengan tautan untuk klaim bantuan alat pertanian swasembada pangan yang beredar di media sosial Facebook merupakan informasi ataupun juga tautan yang tidak benar alias hoax. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, di momen Hari Raya Idul Adha ini ya, banyak dari kita ini tentunya langsung teringat akan kurban ya, atau penyembelihan hewan kurban. Ya, kalau kita menelaah lagi lebih dalam, pendengar, siokianya makna Idul Adha itu juga jauh luas daripada itu ya. Dimana untuk momen Hari Raya Idul Adha ini, pendengar, ini mengajarkan kita tentang keikhlasan ya, bagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dari kisah itu tentu kita juga belajar bahwa dalam hidup terkadang ada hal-hal yang harus kita relakan demi kebaikan yang lebih besar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pengorbanan tidak selalu soal materi saja sebenarnya ya. Ada banyak hal yang tentu juga perlu menjadi perhatian kita. Untuk saat ini itu ada orang tua yang rela bekerja keras demi pendidikan anak-anaknya ya. Ada anak yang menunda keinginannya demi membantu keluarga. Ada juga seseorang yang memilih tetap jujur meski harus kehilangan kesempatan. Nah, itu sesungguhnya juga semangat dalam Idul Adha ini, pendengar. Ya, kadang kita terlalu fokus ya pada apa yang belum dimiliki sampai lupa bahwa ada banyak nikmat yang sebenarnya sudah Allah titipkan dalam hidup kita. Jadi di momen Idul Adha ini mengajarkan kita, pendengar, bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas ya, itu akan menghadirkan makna yang besar dalam kehidupan. Baik, pendengar Pro 1, untuk membahas lebih dalam seputar Idul Adha, ini juga ada hal-hal yang memang mungkin unik ya. Ini terkait dengan tradisi di berbagai daerah. Jadi kita akan membahas nanti ini lebih dalam ya, seperti apa tradisi Idul Adha di berbagai daerah. Kami hadirkan setelah yang berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Pro 1 terkait Idul Adha ya, Indonesia memiliki begitu banyak tradisi unik saat Idul Adha di beberapa daerah. Ya, untuk momen Idul Adha ini di beberapa daerah masyarakat menggelar pawai takbir keliling ya, termasuk juga di Kota Pekanbaru. Nah, tadi

malam. Ya itu mungkin Anda juga dapat melihat ada pawai takbir keliling. Ada juga tradisi makan bersama, ada gotong royong penyembelihan hewan kurban ya, hingga tradisi saling berbagi makanan kepada tetangga. Nah memang kalau di Riau sendiri pendengar, suasana Idul Adha itu juga sangat hangat dan semangat ya, yang semangat luar biasa, ada kebersamaan di dalamnya. Apalagi tadi itu pagi-pagi ya, itu masyarakat sudah berkumpul di masjid ataupun juga lapangan untuk sholat Id ya, kemudian juga dilanjutkan dengan proses penyembelihan hewan kurban, atau ada yang menyembelihnya besok atau juga lusa begitu ya. Jadi ada yang menarik juga pendengar, momen ini itu biasanya sering menjadi ajang mempererat silaturahmi ya, orang-orang yang jarang bertemu itu bisa kumpul di rumah ya, artinya bisa kembali berkumpul di momen yang sangat luar biasa hari ini pendengar. Anak-anak pun ya biasanya sangat antusias juga melihat proses pembagian daging kurban ya. Jadi tradisi sederhana seperti memasak ya, nah itu juga kadang dilakukan bersama-sama. Apakah ada rencana mungkin Anda juga pendengar memasak gulai, sate, rendang atau tongseng? Nah ini biasanya menu di Idul Adha ini ya tidak lepas dari yang namanya daging mulai besok sepertinya ya. Nah tentu ini juga menjadi hal yang tentu selalu dirindukan ya. Jadi memang hal-hal yang demikian yang sederhana itu menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang selalu dirindukan setiap datangnya Idul Adha. Ya, kalau kita juga masih berbicara seputar Idul Adha, pendengar, ini Idul Adha itu juga dikenal itu sebagai hari raya kurban atau Lebaran Haji ya, ini karena memang bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Jadi selain itu pembagian daging kurban itu juga menjadi salah satu bentuk pemerataan pangan dan kepedulian sosial. Banyak keluarga yang mungkin hari-hari biasa begitu ya, jarang mengkonsumsi daging. Nah di momen Idul Adha ini itu bisa merasakan kebahagiaan melalui pembagian kurban. Jadi karena itu memang Idul Adha mengajarkan kita pendengar bahwa kebahagiaan sejati ya bukan hanya tentang menerima tetapi juga memberi.

Ibadah kurban merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan setiap hari raya Idul Adha. Dalam memilih hewan kurban, umat Islam dianjurkan mengikuti tuntunan syariat agar ibadah menjadi sempurna dan bernilai pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 34 bahwa setiap umat telah disyariatkan berkurban dengan menyebut nama Allah atas rezeki hewan ternak yang diberikannya. Karena itu, hewan kurban hendaknya dipilih dari hewan yang baik dan layak. Selain itu, dalam surah Al-Hajj ayat 37 dijelaskan bahwa yang sampai kepada Allah bukanlah daging atau darahnya, melainkan ketakwaan dari hambanya. Maka memilih hewan terbaik menjadi bagian dari wujud keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihlah hewan kurban yang sehat, tidak cacat, cukup umur, serta memiliki kondisi fisik yang baik. Hindari hewan yang sakit, pincang, kurus berlebihan, atau mengalami cacat pada mata dan telinga. Rasulullah SAW juga mengajarkan agar umat Islam berkurban dengan hewan yang baik dan sempurna. Sebab ibadah kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga bentuk kepedulian sosial dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kurban tahun ini membawa keberkahan dan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Ya, pendengar, salah satu hal yang paling identik dengan Idul Adha tentu saja konsumsi daging ya. Namun seringkali setelah hari raya kurban ini, pendengar ya, banyak orang mulai mengeluhkan, ada yang mengeluhkan kolesterol naik, tekanan darah meningkat, hingga gangguan pencernaan. Padahal sebenarnya pendengar, daging kurban itu tetap bisa dikonsumsi secara sehat ya, jika itu diolah dan dimakan dengan bijak. Nah, ada beberapa tips yang ingin kami bagikan untuk Anda pendengar, agar kita tetap bisa menjaga kesehatan saat Idul Adha. Ya, yang pertama tentu jangan berlebihan ya. Meskipun stok daging mungkin saat ini atau nanti ya, itu di rumah banyak, nah tetap konsumsi secukupnya saja pendengar ya. Lalu perbanyak juga konsumsi menu lain seperti sayur dan buah ya. Serat sangat membantu menyeimbangkan asupan lemak. Jadi jangan hanya monoton daging saja ya, tapi kita harus lengkapi dengan ada sayur ataupun buah ya, ataupun juga buah. Nah, ini bisa membantu kita menyeimbangkan asupan lemak. Dan berikutnya yang ketiga, tentu pilih cara memasak yang lebih sehat. Kurangi terlalu banyak santan atau minyak pendengar. Tetap minum air putih juga, jangan lupa ya. Itu harus kita perhatikan, minum air putih yang juga mungkin bisa tetap kita iringi dengan berolahraga ringan. Ya, itu harus kita imbangi pendengar, agar selama momen hari raya Idul Adha, hari raya kurban ini, kita tetap bisa menjaga kesehatan kita. Jangan terlena dengan banyak daging begitu ya. Jangan lose control, oke? Dan yang paling penting pendengar Pro 1, jangan lupa juga harus istirahat yang cukup. Karena momen libur panjang ya, di momen libur Idul Adha ini, itu kadang memang sering membuat pola tidur menjadi berantakan. Menu-menu khas Idul Adha memang selalu menghadirkan suasana hangat dan juga kebersamaan di tengah keluarga ya. Kadang memang pendengar, yang membuat makanan di momen Idul Adha terasa spesial ya, selain bukan hanya karena rasanya, tapi juga karena suasana kebersamaannya ya. Ada yang bakar sate bersama keluarga, mungkin ini mulai malam nanti ataupun juga malam besok begitu ya, sudah mulai direncanakan dari sekarang gitu. Ada juga yang memasak rame-rame di dapur begitu ya, atau ada juga yang justru paling senang itu karena bisa berkumpul dengan keluarga besar. Dan momen-momen seperti itu pendengarnya kadang sering menjadi kenangan yang tentunya tidak terlupakan.

0: 1976, sekaligus penanda launching ACF Fest yang merupakan tahun ke-12 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori film pendek vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, untuk Anda nanti ya yang akan menerima daging kurban. Nah, ini ada masih beberapa orang yang tampaknya setelah menerima daging kurban itu langsung memasukkannya ke dalam kulkas tanpa memperhatikan cara penyimpanan yang benar, pendengar. Padahal ya, jika salah menyimpan daging yang kita dapatkan ya, yang diberikan di saat setelah selesai penyembelihan hewan kurban ataupun juga mungkin Anda membelinya di tempat lain ya di hari-hari biasanya. Nah, itu jika salah dalam menyimpannya, kualitas daging bisa cepat menurun, pendengar. Jadi ini ada sedikit tips untuk Anda, beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan agar kita tetap bisa terus menjaga kualitas daging itu tetap baik ya. Jadi jangan langsung mencuci daging sebelum disimpan, pendengar. Jadi jangan mencuci daging karena air bisa mempercepat pertumbuhan bakteri. Lalu yang kedua, pisahkan daging sesuai porsi ya. Jadi ketika ingin dimasak itu tidak perlu mengeluarkan semua stok. Jadi artinya disusun ya atau dimasukkan ke dalam wadah sesuai dengan porsi yang setiap ingin Anda masak. Jadi tinggal ngambil di kulkas satu-satu aja, tidak perlu mengeluarkan semua stoknya ya. Dan sebisa mungkin gunakan wadah tertutup atau plastik khusus makanan. Nah, jika disimpan di freezer, itu tentunya daging bisa bertahan cukup lama. Ya, kalau bisa juga diberi tanggal penyimpanan, label tanggal penyimpanan, pendengar. Agar apa? Ya tentu agar kita lebih mudah mengkontrol kualitas daging tersebut. Jangan disimpan terlalu lama juga, ya. Nah, terkadang hal-hal kecil seperti ini itu ya memang penting untuk diketahui agar makanan tetap sehat dan aman tentunya saat kita konsumsi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sesungguhnya.
1: Riau Siang.
2: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di rri.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih ya Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, kita sudah melangkah dalam sesi selanjutnya. Kali ini kami menyapa Anda di Riau Siang. Tadi sebelumnya kita di Riau Pagi ya. Sekarang kita sudah bersama di Riau Siang, merangkai kebersamaan dalam program informasi dan musik hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Raslia juga masih akan bersama Anda. Ya, semoga di pagi menjelang siang ini pendengar, aktivitas Anda semua berjalan dengan lancar ya. Hati tetap semangat dan semoga juga kesehatan selalu tetap terjaga. Jadi menemani Anda di kesempatan ini seperti yang tadi telah disampaikan ya, kita akan bersama dalam program musik dan informasi yang tentunya menghadirkan alunan lagu pilihan sekaligus berbagai informasi ringan, menarik dan inspiratif. Ini akan kami hadirkan juga ya, tentu untuk menambah energi semangat kita di hari ini pendengar. Beberapa lagu sudah kami siapkan seperti lagu berikut ini yang akan menemani kita dengan Geisha, Karena Kamu. Nah, ini untuk Anda pendengar Pro 1 ya, tetaplah bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
2: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Hari Raya Idul Adha menjadi momen penuh makna untuk kembali belajar. Belajar tentang keikhlasan, belajar tentang pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui semangat berkurban, kita diajak untuk berbagi kebahagiaan, mempererat tali silaturahmi, dan menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kebersamaan dan ketulusan di hari yang suci ini membawa kedamaian, keberkahan, serta kebahagiaan bagi kita semua.

0: pikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, mendengar lagu dari Afgan dengan judul Untukmu Aku Bertahan sudah membawa kita saat ini pada menit 54 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, semoga Anda terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan menemani suasana siang hari Anda di kesempatan ini. Dan semoga Anda juga dapat menikmati setiap lagu-lagu ataupun juga informasi yang telah kami kabarkan. Nah, khusus bagi Anda yang ingin mengupdate informasi seputar olahraga, pendengar, ini nanti sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Ya, sekitar 5 menit lagi dari sekarang, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Jadi pastikan ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, dan untuk melanjutkan kebersamaan dalam Riau siang hingga Riau sore, hingga jelang nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, ada rekan saya Pranoto yang akan menemani Anda dengan kembali melanjutkan kebersamaan, ya, menghadirkan agam program siaran, informasi, dan hiburan lagu-lagu menarik lainnya. Tetap bersama Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne di hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice Claude Puel menyampaikan putaran kedua adalah bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok, karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental, karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Wow. Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
4: Kayak gitu ya, oke.
1: Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya, Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Federasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jannik Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Tentu saja
1: Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Serundolo.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Engket Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserangan juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyaman Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Dia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Shoaibul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qinglei, Fang Jianlei. Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan

0: 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefan Ki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefan Ki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
1: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating, karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur fidoret kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefan Ki itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
0: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
2: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
0: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

99,1 RRI Pusat Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali menyapa Anda di siang hari ini dan melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau Siang. Ragam program informasi dan musik akan mengisi ruang dengar Anda tentunya bersama saya Pranoto di siang hari ini. Dan bertepatan hari ini juga Idul Adha ya, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya dan mudah-mudahan apapun yang dikurbankan hari ini bisa dibalas dengan pahala yang sangat banyak dan kesehatan tentunya. Dan informasi serta musik masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kali ini kita akan hadirkan musik-musik ke ruang dengar Anda. Ada Armada, Katakan Secucurnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1. Ya, selamat siang untuk Anda semuanya pendengar yang masih setia bersama kami. Dan kami ucapkan untuk Anda selamat Hari Raya Idul Adha ya, 1447 Hijriah. Dan di siang ini kita kembali di Kabar Musik Tanah Air, temani Anda hingga pukul 12 siang nanti bersama saya Al Hidayat. Sebuah lagu untuk Anda dari Drive, Bahagia Untukmu.

0: Alpha is online.
1: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak. Maaf.
1: Sana cepat.
2: Iya, iya.
1: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
2: Pak. Papa.
1: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Let's start

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
1: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis di Kamar Musik temani Anda hingga pukul 12 nanti. Saudara pendengar, Selena Grace dan Nikki Becker berhasil lulus dari Indonesian Idol season 14 sebagai pemenang dan runner up setelah melewati babak grand final pada Senin 25 Mei malam kemarin. Ya, sebagai pemenang dan runner up, mereka langsung direkrut oleh label rekaman Hits Record milik MNC Group sebagai penghargaan sekaligus pembuka jalan jalan karir keduanya di industri musik pendengar. Selena Grace selaku pemenang dan dalam Indonesian Idol season 14 mengaku sangat senang karena Hits Record menjadi label pertamanya setelah ia berkecimpung dan tertarik di dunia musik sejak masa kecil. Menurutnya pendengar, Hits Record menjadi wadah bagi dirinya untuk mengembangkan karir di industri musik tanah air. Ia merasa Hits Record merupakan label yang tepat bagi dirinya untuk mewujudkan cita-cita sebagai penyanyi terkenal yang sudah ia dambakan sejak kecil. Ya, saudara pendengar, berada di lokasi yang sama, Nikki Becker juga mengungkapkan hal senada. Ia mengatakan dirinya tidak sabar untuk melebarkan sayap di industri musik tanah air sebagai penyanyi melalui label Hits Record.

0: semuanya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
1: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa be-be ita, banosa siha saratedu.
4: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Motor pakai mata dong, emang ini jalanan nenek moyang lo.
11: Oh no.
10: Pakai etika dong naik motor.
12: Mas, mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
13: Oh no.
14: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
11: Oh no.
15: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Ya, masih di kabar musik tanah air hari ini pendengar hingga pukul 12 nanti. Pendengar, informasi berikutnya, penyanyi Melayu Alvin Habib kini mulai menyiapkan proyek musik terbarunya, pendengar. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini Alvin tertarik membawakan ulang lagu Melayu legendaris yang sempat populer di masanya. Ya, keinginan tersebut muncul setelah Alvin melihat banyak lagu lawas kembali diterima generasi muda. Tren remake lagu lama itu membuatnya tertarik menghadirkan versi baru dari lagu Melayu klasik dengan sentuhan khasnya sendiri. Ya, pendengar, meski begitu, Alvin menilai memilih lagu untuk di remake bukan perkara mudah. Dia ingin menemukan lagu yang tidak hanya populer tetapi juga sesuai dengan karakter vokal dan identitas musiknya. Ya, tidak sekedar fokus pada musik, Alvin juga memikirkan aspek perizinan dan penghormatan terhadap karya asli. Baginya, membawakan ulang lagu legendaris perlu dilakukan secara profesional agar tetap menghargai sejarah lagu tersebut. Ya, saat ini pendengar, Alvin masih merahasiakan lagu yang sedang dipertimbangkan. Proyek remake tersebut masih berada dalam tahap pencarian lagu dan diskusi bersama timnya. Langkah ini pendengar sekaligus menjadi sinyal eksplorasi baru dalam perjalanan musik Alvin. Setelah dikenal lewat karya bernuansa Melayu modern, dia kini ingin menghadirkan nuansa nostalgia yang dikemas lebih segar untuk pendengar masa kini. Demikian pendengar, informasi ini kami kutip dari Okezen Moshuk.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1. Masih temani Anda pendengar dari Kebun Musik Tanah Air, kita beralih ke Beranda Nusantara dengan menyajikan lagu-lagu daerah dan informasi menarik yang dapat Anda dengarkan ya. Dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Ya, masih bersama kami ya hingga pukul 13 nanti. Temani Anda di hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ya, bertepatan dengan 10 Zulhijjah ya, Rabu ya, 27 Mei 2026. Tidak terasa sejak pagi tadi umat muslim telah melaksanakan sholat Idul Adha ya, dan kini suasana kebersamaan masih begitu terasa pendengar. Ada yang berkumpul bersama keluarga menyaksikan penyembelihan hewan kurban hingga menikmati hidangan khas hari raya bersama orang-orang tercinta. Ya, saudara pendengar, di hari raya Idul Adha bukan hanya tentang perayaan saja ya, tetapi juga menjadi pengingat tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui ibadah kurban, kita diajak untuk berbagi kebahagiaan ya dan rezeki kepada mereka yang membutuhkan. Semoga semangat Idul Adha tahun ini membawa keberkahan, mempererat persaudaraan, dan menghadirkan kebahagiaan di tengah keluarga kita semua. Buat Anda pendengar yang sejang ini masih dalam perjalanan atau yang sedang bertugas sebagai panitia kurban, tetap semangat ya, dan jaga kesehatan juga. Semoga setiap tenaga, waktu, dan keikhlasan yang diberikan menjadi amal ibadah yang penuh berkah di hari raya Idul Adha tahun ini. Ya, pendengar, sebuah lagu untuk Anda dari Orangutan Squad dengan judul Salium. Lagu ini produksi dari Provinsi Aceh.

Ya, saudara pendengar, saat ini telah masuk waktu sholat fardu zuhur, khususnya di daerah Bengkalis dan sekitarnya. Dari studio, kita dengarkan sejenak kumandang azan. Allahu Akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Satu rangkaian keutamaan bulan Dzulhijjah yang diisyaratkan dalam Al-Quran surah 89 ayat 1 sampai dengan 3 itu, ataupun ditegaskan keutamaannya dalam hadis Nabi di Sahih Al-Bukhari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seperti pernah kami utarakan dalam edisi sebelumnya. Di antara 10 hari yang istimewa itu ada satu yang sangat spesial yang tidak ditemukan dari hari pertama, hari kedua, sampai ke-8 yang telah kita lalui. Tapi hari itu akan tiba tepat saat kita berada dalam program ini, saat kami sampaikan tausiah pada kesempatan kali ini, yaitu hari ke-9 di bulan Dzulhijjah, yang langsung narasinya disampaikan oleh Nabi SAW yang mengandung banyak keistimewaan dan kemuliaan. Nabi pernah memberikan informasi kepada kita semua sejak kurang lebih 14 abad yang lalu bahwa hari ini menjadi spesial dengan satu ibadah yang sangat spesifik yang disebut oleh beliau dengan siam, menunaikan siam, puasa yang ditunaikan sesuai dengan ketentuan syariat. Beliau mengatakan, siamu yaumi arafata anni ahtasibu ala Allahi ayyukaffira al-madiyah wal-baqiyah. Dalam riwayat lain, ayyukaffira sanat al-madiyah wal-baqiyah. Sungguh puasa yang ditunaikan di hari yang bertepatan dengan momentum Arafah, aku berharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa menggugurkan dosa-dosa setahun berlalu dan menjaga dari perbuatan dosa setahun yang akan datang. Teman-teman sekalian, hari ini menjadi spesial dalam uraian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tanggal 9 ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan momentum Arafah, saat para jemaah haji menunaikan prosesi wukuf sebagai rangkaian puncak haji yang ditunaikan dan menjadi inti dari penunaian ibadah haji dari sekian rukun yang harus kemudian diikuti. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita. Dalam momentum ini kita diminta oleh Rasulullah untuk menunaikan ibadah spesifik berupa siam. Tidak main-main, pahalanya bisa menggugurkan dosa setahun berlalu. Dan perhatikan baik-baik cara kita memahaminya, bisa menjaga dari perbuatan dosa setahun yang akan datang. Masya Allah. Artinya dalam konteks penunaian puasa ini, kita bukan sekedar diminta oleh Rasulullah puasa secara fisik, menjaga tidak makan, menjaga tidak minum, tidak berhubungan seksual. Lebih daripada itu, karena puasa ini potensinya dengan izin Allah bisa menggugurkan dosa setahun berlalu. Karena itu, cara mengisinya akan lebih baik jika kita iringi dengan mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat oleh kita dan berpotensi dosa setidaknya setahun kebelakang. Jadi seperti orang wukuf saat di Arafah, mereka merenung, berkontemplasi, merenungkan kesalahan-kesalahan, mengakui dosa-dosa, sehingga dengan pengakuan itu dan komitmen untuk meninggalkannya akan merubah pribadi mereka lebih baik setelah selesai menunaikan rangkaian ibadah haji. Pulang, meninggalkan segala keburukan, menanggalkan seluruhnya, dan bertransformasi menjadi manusia yang lebih mulia. Pun demikian, orang yang belum punya kesempatan untuk berhaji, di tepat pada momentum yang sama, Nabi minta untuk menunaikan puasa dan mengisi puasa itu dengan kontemplasi, dengan renungan seperti orang wukuf yang berada di Arafah. Maka dia ingat dosa-dosanya, hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan makhluk, dengan orang tua, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan tetangga, demikian seterusnya. Maka ia mencoba mendekati Allah Subhanahu wa taala, bercoba untuk bertobat, mengoreksi dosa-dosanya, sehingga dengan itu mendapat penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang diterima tobatnya, diterima
koreksi dirinya, diterima perubahan dirinya ketika dia mendekat kepada Allah saat berpuasa ini, pun demikian dengan yang wukuf di Arafah, maka ciri yang paling spesifik saat tobatnya diterima, saat dosanya dihilangkan, adalah terjaganya ia dari perbuatan dosa setelah amalan itu ditunaikan. Karena itu Nabi memberikan isyarat Allah akan berkenan mengampuni dosa setahun yang akan datang. Maksudnya adalah dia akan terjaga dari perbuatan dosa sehingga tidak mudah anggota fisiknya untuk mengarah pada perbuatan maksiat. Karena berhasil puasanya di hari ini, maka ada penjagaan dari seluruh anggota tubuhnya. Matanya tidak mudah melihat perbuatan maksiat, telinganya tidak mudah mendengar yang salah, demikian lisannya tidak mudah bertutur yang keliru sampai ke ujung kakinya. Ada penjagaan setidaknya selama setahun ke depan. Kalau dibiasakan, maka tiap tahun akan terjaga dan transformasinya akan melahirkan nilai-nilai kebaikan pada setiap sifat dan sikap yang terbawa dari aktivitas manusia yang paripurna ini. Jika demikian, boleh jadi ada banyak orang yang berhasrat untuk menunaikan puasa di hari ini, tapi belum tentu berhasil menjalaninya jika sekedar hanya menahan lapar, haus, dan kebutuhan biologis atau seksual saja. Karena itu, isi hari ini dengan banyak merenung, banyak berkontemplasi, mengoreksi diri. Dan buktinya akan terlihat setelah kita melalui ibadah yang kita tunaikan sebagai puasa bertepatan dengan momentum Arafah di hari ini. Jika setelah puasa ini belum mampu kemudian lahir penjagaan-penjagaan tadi, ini menunjukkan ada yang kurang berhasil dalam puasa yang ditunaikan itu. Maka mari buktikan kepada Allah bahwa alhamdulillah kita diberi kesempatan tahun ini. Ini hanya datang setahun sekali. Ya, momentum perubahan, momentum taubat, momentum penerimaan hanya setahun sekali. Jika kita tidak dapat di tahun ini, kita harus tunggu tahun depan. Karena itu, mari kita berjuang, berikhtiar, dan membuktikan kepada Allah dengan kesungguhan kita bahwa semua yang diberikan kepada kita, kesempatan yang mulia ini, kita bisa maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, teman-teman sekalian, seperti orang yang wukuf di Arafah, punya potensi untuk banyak dikabulkan doanya. Karena itu, selain mereka beristighfar, mengoreksi diri, memperbaiki diri, juga semua orang wukuf seluruhnya 100% sudah otomatis akan memanjatkan doa kepada Allah, bermunajat dengan penuh kekhusyuan untuk memohon segala hajat kebaikan dunia dan akhirat. Pun demikian, hari ini momentumnya diserupakan oleh Nabi SAW, esensinya dari segi esensi seperti orang wukuf di Arafah. Nabi bisa mengatakan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, puasa di hari ke-9-nya. Tapi Nabi menegaskan siyam yaumi Arafata, puasa yang bertepatan dengan momentum Arafah, di hari saat orang wukuf di Arafah. Karena itu, seperti orang wukuf banyak berdoa kepada Allah, maka setidaknya kita pun isi hari ini dengan memohon, banyak berdoa kepada Allah, minta kebaikan-kebaikan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang diajarkan doanya langsung oleh Al-Qur'an di surah kedua Al-Baqarah itu di ayat ke-201. Dan di antara orang-orang itu manusia banyak yang meminta kepada Allah supaya diberikan kemuliaan dunia dan kebaikan akhirat. Maka mohonlah kepada Allah segala kemuliaan-kemuliaan di dunia ini, supaya mata kita menatap yang mulia, hingga kaki kita, supaya harta kita diberikan kemudian keberkahan oleh Allah, supaya pekerjaan kita dimudahkan tapi yang bermanfaat untuk akhirat kita, melipat gandakan pahala-pahala kita. Isi banyak dengan doa. Kalau ingin lebih spesifik, misalnya kapan orang wukuf di Arafah, tanggal 9-nya jam berapa tepatnya, pasti setelah matahari tergelincir, masuk waktu zuhur, mereka melakukan sholat, jamaah dengan asarnya, setelah itu banyak beristighfar, berdoa. Jika kemudian kita konversikan, mungkin di sana masuk misalnya jam 1, taruhlah sudah tiba waktunya, maka tambahkan dengan 4 jam di sini, jatuhnya jam 5 atau 1 jam sebelum maghrib misalnya. Kalau kita ingin serupakan waktunya, kalau kita ingin bebas, maka mulai detik ini sampai dengan berakhir menjelang maghrib, potensi luas untuk berdoa. Tapi kalau momentumnya kita ingin dekatkan, kita bisa ambil misalnya waktu menjelang maghrib,
kita duduk untuk bermohon, kita khusyukkan diri kita dengan penuh keyakinan, dan semoga dengan itu Allah bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi mengabulkan seluruh hajat kita. Dengan itulah kemudian besok kita bisa bertakbir, dan takbir adalah lambang keberhasilan kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena itulah di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 185, ketika kita menutup perjuangan kita untuk mendekat kepada Allah saat Ramadan, kita bertakbir, walitukabbirallaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya engkau banyak bertakbir karena Allah telah berikan petunjuk kepadamu. Mari kita buktikan kita berhasil, kita mendapat petunjuk, kita berubah, kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah, supaya besok kita bisa beridul adha dan bertakbir dengan penuh kebahagiaan, kebanggaan sebelum pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya Adi Hidayat pun demikian, harus memberikan contoh pertama dari apa yang saya sampaikan ini. Maka saya bermohon maaf kepada saudara-saudariku dimanapun Anda berada atas setiap sifat, sikap, tutur, perbuatan yang sudah pasti akan terjadi banyak kekeliruan, kesalahan dari apa yang pernah saya perbuat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dengan penuh segala kerendahan hati mewakili keluarga besar kami. Dan dengan itu pula saya ingin menyampaikan hal yang paling utama, semoga Allah memuliakan kita, semoga Allah memaafkan segala kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan saya pun membebaskan, memaafkan segala hal-hal yang terkait dalam kehidupan, supaya kita bisa lebih nyaman menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: This is my station on RRI.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
2: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
3: Let's start.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, masih temani Anda di Beranda Nusantara. Hari ini Rabu 27 Mei ya 2026, masih nuansa Hari Raya Idul Adha ya. Pendengar, ada suatu tradisi di Aceh ya, yaitu tradisi meogang di Aceh dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Pendengar, meogang merupakan tradisi masyarakat Aceh dalam menyambut Hari Raya Islam dengan menyembelih dan memasak daging bersama keluarga. Ya, tradisi ini pendengar biasanya berlangsung 1 atau 2 hari sebelum Idul Adha dimulai dan melibatkan konsumsi daging bersama sanak keluarga. Ya, bila berdasarkan hadis riwayat Bukhari, hewan yang disembelih sebelum Hari Raya Idul Adha memang tidak dikategorikan sebagai kurban, pendengar. Maka dari itu, tradisi menyembelih hewan pada meogang sebelum Idul Adha hanya terhitung sebagai sedekah, ya. Kami kutip dari Badan Zakat Nasional, hadis riwayat Bukhari 912 yang berbunyi, kambingmu hanya kambing daging. Ya, dalam bahasa Aceh pendengar, meogang berarti makan besar bersama keluarga dan kerabat. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman kerajaan Aceh dan dipandang sebagai bagian budaya lokal yang kuat. Ya, menurut sejarahnya pendengar, meogang sudah ada sejak masa Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17. Ya, ketika pemotongan hewan dilakukan sebagai bentuk rasa syukur. Pada masa itu pendengar, daging hasil sembelihan juga dibagikan kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial. Selain penyembelih dan memasak daging, aktivitas meogang juga melibatkan banyak warga yang berbondong-bondong ke pasar untuk membeli kebutuhan bahan makanan. Ya, pendengar, permintaan daging sapi, kerbau atau kambing seringkali meningkat signifikan menjelang tradisi meogang, ya, bahkan mempengaruhi harga pasar. Tradisi ini tidak hanya menjadi acara kuliner pendengar, tetapi juga momen penting mempererat tali silaturahmi antar warga dan anggota keluarga. Ya, banyak warga pendengar, terutama perantauan, pulang ke kampung ya agar dapat berkumpul bersama orang tua dan sanak saudara saat meogang berlangsung. Ya, pendengar, dalam tradisi Aceh, meogang mengandung nilai sosial luhur ya, yaitu saling berbagi dan memperhatikan sesama, termasuk mereka yang kurang mampu. Baik pada hari tradisi itu pendengar, rumah-rumah sering dipenuhi lauk pauk berbasis daging yang kemudian dinikmati bersama. Meogang juga mencerminkan kekayaan budaya Aceh yang tetap dipertahankan meskipun zaman berubah dan masyarakatnya semakin berkembang. Tradisi ini menjadi bagian identitas masyarakat Aceh yang khas tanpa mengurangi nilai rasa syukur menyambut Idul Adha. Ya, meski awalnya tradisi istimewa ini identik dengan perayaan besar, kini meogang terus dilestarikan di berbagai komunitas di seluruh provinsi Aceh. Acara ini dipercaya semakin memperkuat ya nilai kebudayaan dan nilai kebersamaan masyarakat setempat. Ya, pendengar, itulah tradisi meogang ya di Aceh dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Dan informasi lainnya pendengar, nanti kita akan simak bersama RRI Persatu Pekanbaru. Informasi terupdate hari ini pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti.

Ya, saudara pendengar, sesaat lagi kita akan simak Warta Riau yang disiarkan langsung melalui penyiaran RRI Pro 1 Pekanbaru.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Salat bersama ribuan masyarakat di lapangan kantor gubernur. Pelaksana tugas Gubernur Riau ajak masyarakat tetap sabar dan jaga kekompakan. Wali Kota Pekanbaru laksanakan salat Id berjamaah di Kelurahan Sidomulyo sekaligus berikan tiket umroh gratis untuk 2 jemaah. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya, edisi hari Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Pranoto. Warta Riau Siang ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suai FM.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar, sholat bersama ribuan masyarakat di lapangan kantor gubernur. Pelaksana tugas Gubernur Riau ajak masyarakat tetap sabar dan jaga kekompakan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
1: Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan masyarakat di lapangan kantor Gubernur Riau Rabu 27 Mei 2026. Sholat Idul Adha berlangsung khusyuk dan tertib dengan dihadiri masyarakat dari berbagai wilayah di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Cuaca cerah turut mendukung pelaksanaan ibadah tahunan tersebut. Usai melaksanakan sholat, SF Haryanto mengajak masyarakat untuk terus menjaga kekompakan dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini.
2: Alhamdulillah kita harus menyelesaikan sholat Idul Adha. Ya hari kurban semuanya kita dicoba dan semoga kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu aja. Kita berharap dengan masyarakat Riau ya ini kondisi kita sekarang ya kita harus banyak bersabar, tetap semangat dan tetap jaga kompakan. Kita berdoa semoga kita aman semua.
1: Sementara itu, Imam Sholat Idul Adha di kantor Gubernur Riau, Ramli Husin menyampaikan, pelaksanaan sholat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.
3: Alhamdulillah berjalan sesuai dengan keinginan kita, hari cuaca pun bagus, yang tertib sekali dampaknya, walaupun ada sedikit-sedikit apalah, tapi yang jelas saya rasa sempurna bagi bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita, sekaligus juga mengikuti khatib yang berkhutbah. Biasanya kadang-kadang orang belum selesai khutbah, mereka sudah pulang, tapi sedikit-sedikit sekali yang meninggalkan tempat, berarti mereka sudah menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini adalah karena Allah semata-mata.
1: Pelaksanaan sholat Idul Adha di lingkungan kantor Gubernur Riau tersebut juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Wali Kota Pekanbaru laksanakan sholat id berjamaah di Kelurahan Sidomulyo, sekaligus berikan tiket umroh gratis untuk dua jemaah. Alwis Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
4: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah bersama masyarakat di lapangan Pasung Perumahan Gria Sidomulyo, Kecamatan Merpoyan Damai, Pekanbaru. Selain pelaksanaan sholat Idul Adha, Wali Kota Agung Nugroho juga memberikan hadiah tiket umroh gratis dari pemerintah Kota Pekanbaru kepada dua jemaah. Dua tiket umroh tersebut diberikan kepada satu jemaah laki-laki dan satu jemaah perempuan.
5: Dan juga bentuk rasa syukur kami pada hari ini kita melaksanakan sholat khususnya di lingkungan Perumahan Sidomulyo. Kami juga sudah menyiapkan untuk dua hadiah tiket umroh, satu laki-laki, satu perempuan.
4: Bapak Ibu. Salah satu pemenang, Rahmat Juliandi, mengaku tidak menyangka nomor miliknya terpilih. Ia bahkan sempat hendak pulang sebelum akhirnya mengetahui bahwa dirinya menjadi salah satu penerima hadiah.
6: Awalnya nggak nyangka sih, rencana tadi udah mau pulang kan, kiranya nomornya keluar, alhamdulillah lah. Mungkin ada pula rezekinya di sini kan.
4: Hal serupa juga dirasakan Rika, pemenang tiket umroh lainnya, yang mengaku sangat terkejut dan bersyukur atas hadiah yang diterima. Rika menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Pekanbaru Arun Nugroho dan berharap Kota Pekanbaru terus menjadi kota yang aman dan nyaman.
7: Saya kaget sekali, Kak. Nggak menyangka sama sekali. Berkat untuk, khususnya untuk Bapak Wali Kota kita, Pak Agung Nugroho dan Ibu, berkat dengan seorang saya janda beranak empat. Alhamdulillah, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Pekanbaru selalu aman dan nyaman dipimpin oleh beliau.
4: Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi dan kebersamaan pemerintah Kota Pekanbaru dengan masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha, khususnya di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Merpoyan Damai, Pekanbaru. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, Rabu pagi melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Darul Ulum, Selat Panjang. Pada momen Hari Raya Kurban, ia mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari isu negatif yang merusak keharmonisan daerah. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru melaporkan.
8: Bupati Kepulauan Melanti Asmal Rabu pagi melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Darul Ulum Selat Panjang. Pada momen hari raya kurban itu ia mengajak seluruh warganya untuk menjaga kerukunan. Menurutnya kekompakan antar sesama perlu dijaga terlebih daerah seperti Meranti yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. Ia menambahkan hari raya kurban mengajarkan banyak hal, terutama menjadikannya sebagai momentum memperkuat keikhlasan, memupuk kepedulian sosial, serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Untuk itu ia mengajak seluruh masyarakat Meranti untuk tidak terpecah belah oleh isu-isu negatif yang dapat merusak keharmonisan daerah.
9: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi hari raya korban sebagai momentum memperkuatkan persatuan, menjaga kerukunan, dan bersama-sama membangun Kabupaten Pomeranti yang lebih maju, sejahtera, dan rigid.
8: Pada kesempatan itu juga Bupati Kepulauan Meranti Asmar juga mengajak seluruh masyarakat mendoakan jemaah haji Meranti yang kini menjalankan ibadah haji di Tanah Suci agar diberikan kesehatan dan kelancaran sehingga pulang memperoleh haji yang mabrur. Usai melaksanakan sholat, Bupati Asmar melakukan penyerahan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Masjid Ar-Rahmah, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Buya Muhammad Abdi, Khatib Salat Idul Adha, menghimbau umat muslim untuk tidak berharap selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Femi Astiofani melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Riau pada Rabu pagi menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi di tiga lokasi, yakni di halaman kantor Gubernur Riau, Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau, dan Masjid Nurul Waton Provinsi Riau. Untuk di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Rusarial Abdi bersama-sama dengan ratusan umat muslim di Kota Pekanbaru mengikuti sholat Idul Adha, dan yang bertindak sebagai khotib yakni Buya Muhammad Abdi. Dalam ceramahnya, Buya Muhammad Abdi menyampaikan pesan mendalam mengenai esensi spiritual dari ibadah haji serta ibadah kurban sebagai bentuk kepasrahan total seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Buya Muhammad Abdi menjelaskan ibadah haji menggambarkan momentum kepulangan manusia kepada Sang Pencipta tanpa sekat atribut kemewahan duniawi maupun status sosial. Bagi umat Islam yang belum berkesempatan berangkat ke tanah suci, Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan pengganti yang bernilai luar biasa besar di sisinya, salah satunya melalui ibadah kurban. Buya Muhammad Abdi mencontohkan ujian keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam sebagai pelajaran agar hati tidak terikat berlebihan kepada dunia. Salah satu cara nyata untuk melepaskan keterikatan tersebut adalah dengan rutin bersedekah, berbagi, dan berkurban.
11: Pesan di antara pesan yang ingin disampaikan dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, adalah jangan sampai ketergantungan kita kepada selain Allah lebih tinggi daripada ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang hamba menggantungkan harapannya, menggantungkan asanya, menggantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah akan uji hamba tersebut dengan tempat dia bergantung. Ketika dia bergantung kepada keluarganya, Allah akan uji dia dengan keluarganya. Ketika dia bergantung dengan hartanya, Allah akan uji dia dengan hartanya tersebut. Ketika dia bergantung kepada jabatannya, Allah akan uji dia dengan jabatannya. Begitulah kehidupan kita ini.
10: Pada tahun ini, Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau akan menyembelih hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Panitia kurban Masjid An-Nur mengatakan jumlah hewan kurban ini berasal dari instansi pemerintah, kepolisian, hingga perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Riau. Dukungan ini menjadi wujud kepedulian sosial dari dunia usaha dan lembaga negara bagi masyarakat di sekitar Kota Pekanbaru.
12: Tahun ini, peserta kurban yang ada di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau berjumlah 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Jadi mohon izin ini Bapak Ibu semuanya, Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau tahun ini turun Pak Sekda. Jadi tahun kemarin ada 12 ekor sapi dan 3 ekor kambing juga, dan ada hewan kurban dari Presiden RI. Tahun ini hewan kurban dari Presiden dipindahkan ke Rohil.
10: Panitia kurban Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau menyampaikan nantinya daging hewan kurban yang sudah disembelih akan dibagi-bagikan kepada mustahik yang berhak menerimanya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Masih serba-serbi Idul Adha, pendengar, Lapas Pekanbaru menyembelih 9 ekor hewan kurban. Daging kurban didistribusikan untuk warga binaan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
13: Sebanyak 1.500 warga binaan Lapas kelas 2A Pekanbaru menikmati daging kurban saat perayaan Idul Adha 2026. PLH Kepala Lapas kelas 2A Pekanbaru Yusuf Gunawan mengatakan, rangkaian Idul Adha di Lapas diawali dengan sholat id di masjid dalam Lapas, dilanjutkan pemotongan hewan kurban. Pada tahun ini, Lapas kelas 2A Pekanbaru menerima dan menyembelih sebanyak 9 ekor sapi dan 5 ekor kambing sebagai hewan kurban. Daging kurban selanjutnya didistribusikan kepada warga binaan dan masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk rasa syukur serta semangat berbagi di hari raya Idul Adha.
14: Dari seluruh peserta yang ikut kurban pada tahun ini, ada 9 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Berarti jumlah seluruh yang berkurban sekitar 68 orang. Nah, tentunya ini ada satu berkah yang luar biasa bagi kami, di mana banyakkan dari teman-teman WBP masih menyisihkan rezekinya untuk berkurban. Dan ini tidak hanya untuk dikonsumsi oleh warga binaan sendiri, tapi juga kita dropping juga ke lapas perempuan, tetangga kita, ke lapas anak-anak di Rumbai, dan juga ke warga masyarakat sekitar lapas. Juga keluarga narapidana yang kebetulan dekat dengan sini. Kita akan distribusikan semuanya.
13: Sementara itu, salah seorang warga binaan mengatakan, semangat berbagi dan kebersamaan ini akan terus dibangun di lingkungan Lapas Pekanbaru, sehingga warga binaan pun merasakan menikmati daging kurban.
15: Itu mungkin nikmahnya yang saya dapat, kebersamaan dan persaudaraan, khususnya sesama muslim dan umumnya sesama warga binaan kelas 2.
13: Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Lapas kelas 2 Pekanbaru berharap suasana Hari Raya Idul Adha dapat dirasakan oleh seluruh warga binaan, serta menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pilih tak mudik, mahasiswa luar daerah rayakan lebaran di kos Pekanbaru. Raudatul Fatihah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
16: Suasana Hari Raya Idul Fitri identik dengan momen berkumpul bersama keluarga tidak dapat dirasakan oleh sejumlah mahasiswa perantauan di Pekanbaru. Demi mengejar target penyelesaian tugas akhir atau skripsi, mereka memilih untuk bertahan di tanah rantau dan melewatkan momen mudik ke kampung halaman. Salah seorang mahasiswa luar daerah, Nazifa, mengungkapkan kondisi batinnya yang merasa kehilangan tradisi sungkeman di Hari Raya Kemenangan.
17: Kalau dibilang sedih ya pasti sedih ya kak, apalagi pas malam takbiran. Terus selesai sholat itu ya Allah itu, biasanya kan kita kalau siap sholat itu kan ini sungkeman sama orang tua kan kak, salam-salaman. Tapi ya karena ngejar target buat tugas akhir ya mau gak mau cuman lewat video call sih kak.
16: Menyikapi dilema yang dihadapi para mahasiswa tersebut, pihak pengelola kos turut memberikan dukungan moral. Pengelola kos, Delvani, memutuskan untuk tidak pulang kampung halaman demi menjaga dan menciptakan suasana yang hangat di lingkungan kos. Pihaknya berinisiatif menyiapkan hidangan khas lebaran agar para mahasiswa tetap merasakan kehangatan seperti di rumah sendiri.
18: Iya, karena umur kita kan nggak beda jauh. Terus saya juga paham banget rasanya tuh kayak stres ngerjain tugas akhir. Terus nggak bisa pulang lebaran kan, nah makanya hari ini saya pun juga nggak balik kampung. Jadinya kita ngadain makan ketupat bareng-bareng gitu kak di ruang tengah. Anggap aja kayak keluarga kedua mereka lah di Pekanbaru, biar mereka tuh nggak ngerasa kesepian banget.
16: Melalui kepedulian dari sesama perantau serta

memperkuat langkahnya dalam menciptakan lulusan yang kompetitif dan adaptif melalui penguatan kolaborasi dengan berbagai sektor strategis. Hal ini ditegaskan dalam perhelatan Matching Fund dan Expo UNRI 2024 yang tidak hanya menjadi ajang pameran inovasi, tetapi juga jembatan bagi para calon mahasiswa untuk mengenal dunia perguruan tinggi lebih dekat. Rektor UNRI menekankan pentingnya membangun konektivitas antara dunia kampus dengan pemerintah, industri, serta masyarakat luas. Program ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam pengembangan teknologi dan penguatan sumber daya manusia yang relevan dengan tantangan global.

0: pada kemitraan industri, kegiatan ini juga diramaikan dengan expo yang menarik minat siswa sekolah menengah. Berbagai stan fakultas hadir untuk memberikan edukasi langsung mengenai program studi yang tersedia. Kehadiran stan interaktif seperti dari Fakultas Kedokteran Hewan yang menampilkan berbagai jenis hewan menjadi daya tarik tersendiri bagi para siswa yang masih bimbang menentukan jenjang karir mereka. Panji dan Helmi dari SMA Al-Ittihad menegaskan bahwa mereka sangat senang berada di acara ini.
1: Ya keren sih bisa buat agenda kayak ini. Mungkin kedepannya bisa dibuat lagi dan mungkin bisa lebih baik lagi perencanaannya.
2: Keren sih ya kegiatannya soalnya banyak boot-boot yang bisa kita pelajari soal fakultas-fakultasnya. Misalnya contohnya kami masih SMA nih kan, kami masih bingung mau milih jurusan yang mana. Pas kami datang ke sini kami jadi tahu banyak boot-boot, jadi kami bisa belajar di sini juga.
0: Melalui agenda tahunan ini, UNRI berharap hasil riset dan inovasi yang dihasilkan para akademisi dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berhenti di laboratorium semata. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
3: 13 orang yang terjaring pesta narkoba di tempat hiburan malam dinyatakan positif narkoba. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
4: Razia gabungan yang dilakukan TNI Polri di sejumlah tempat hiburan malam menjaring penyalahguna narkotika. Tim mengamankan 13 orang terkait dugaan penyalahguna narkotika. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta mengatakan dua orang diketahui memiliki barang bukti narkotika jenis ganja kering, yakni FER yang sudah ditetapkan sebagai tersangka membawa narkotika jenis ganja seberat 9,8 gram serta 4 butir pil ekstasi. Sementara itu MIY diketahui memiliki ganja kering seberat 1,2 gram.
5: Dari 13 orang ini yang memiliki barang bukti narkotika, 2 orang yaitu FER berupa narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 9,8 gram serta 4 buah kartridge ketamidin. Selanjutnya yang kedua adalah MIY dengan barang bukti daun ganja kering dengan berat bersih 1,2 gram. Untuk kesempatan kali ini, barang bukti masih berada di laboratorium sehingga tidak bisa kami tampilkan. Terhadap ke 13 orang ini, selanjutnya saat narkoba berstatus dan baru melakukan tes urin di Rumah Sakit Bayangkara dengan hasil ke 13 orang positif. 13 orang tersebut semuanya positif etomidin dan 4 orang ulangi 3 orang positif THC atau ganja.
4: Sementara itu Kepala BNN Kota Pekanbaru Kombes Pol Wawan mengatakan melalui tim asesmen terpadu melakukan asesmen terhadap ke-13 orang ini. Hasilnya seluruhnya positif mengkonsumsi narkotika sehingga dilakukan rehabilitasi terhadap belasan orang ini.
6: Hasil putusan tim THC yang bersangkutan tidak terlibat di dalam jaringan, akan tetapi barang bukti yang ada yang atau yang dimiliki oleh dia yaitu ganja 9,6 gram melebihi daripada ketentuan SEMA nomor 4 tahun 2010. Di mana di dalam SEMA nomor 4 tahun 2010 ini yaitu barang bukti itu batasannya maksimal 5 gram. Sedangkan ini adalah 9,86 gram. Sehingga itulah yang dijadikan parameter oleh tim BNN Kota Pekanbaru, makanya perkaranya dilanjutkan ke tingkat penyidikan.
4: BNN Pekanbaru menegaskan keputusan asesmen diambil berdasarkan analisis gabungan tim hukum dan tim

0: Kita ke kabar olahraga, pendengar. Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia atau TI Riau menggelar pelatihan pelatih taekwondo kelas seni atau POMSAE di Grand Suka Hotel Pekanbaru pada 21 hingga 23 Mei 2026 lalu. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia TI Riau terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya pelatih melalui pelatihan kepelatihan POMSAE atau kelas seni taekwondo. Kegiatan yang berlangsung di Grand Suka Hotel Pekanbaru selama 3 hari itu menghadirkan pelatih pelatnas POMSAE Indonesia sebagai narasumber utama. Pelatihan diikuti sekitar 110 peserta dari berbagai daerah di Provinsi Riau, termasuk juga pelatih dari National Paralympic Committee NPC Riau. Pelatih para taekwondo NPC Riau, Farhan, mengatakan dirinya bersama asisten pelatih mengikuti pelatihan tersebut untuk mendapatkan lisensi pelatih POMSAE tingkat daerah. Menurutnya, perkembangan kelas seni taekwondo saat ini semakin pesat dan mulai dipertandingkan dalam berbagai kejuaraan.
2: Kebetulan di taekwondo sendiri itu udah mulai dipertandingkan kelas seni atau POMSAE bahasanya kalau di bahasa Korea. Nah, jadi kebetulan kami berdua, saya dan asisten pelatih, ngambil lisensi pelatih POMSAE daerah. Jadi supaya nanti kalau ada calon-calon bibit atlet yang bisa dilatih untuk bertanding di kelas seni taekwondo, nah kami udah punya lisensi dan juga sudah lebih bisa gitu mencoba untuk melatih calon-calon atlet tersebut.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Ketua NPC Riau, Indra Warman, menyambut baik pelaksanaan pelatihan kepelatihan tersebut. Menurutnya, peningkatan kualitas pelatih akan berdampak besar terhadap perkembangan prestasi taekwondo di Provinsi Riau, termasuk juga dalam menjaring atlet potensial.
3: Dilaksanakan 3 hari dan mereka bisa menyelesaikannya dengan baik dan mudah-mudahan taekwondo kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa mengharumkan nama Provinsi Riau dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa itu kalau untuk...
1: Ia juga berharap pembinaan taekwondo termasuk di kelas POMSAE dapat terus berjalan secara berkelanjutan sehingga prestasi atlet Riau mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Informasi olahraga tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Salat bersama ribuan masyarakat di lapangan kantor gubernur. Pelaksana tugas gubernur Riau ajak masyarakat tetap sabar dan jaga kekompakan. Wali Kota Pekanbaru laksanakan sholat id berjamaah di Kelurahan Sidomulyo sekaligus berikan tiket umroh gratis untuk 2 jemaah. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja menyimak berita Riau hari ini disiarkan langsung melalui penyiaran RRI Pekanbaru. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa kata Presiden Joko Widodo dalam memaknai kebinekaan Indonesia?
1: Bangsa negara yang terdiri dari ratusan suku bangsa, bermacam agama, negara yang kaya keanekaragaman. Namun justru dalam keragaman tersebut, Indonesia berhasil menemukan kemampuan untuk bersatu sebagai sebuah bangsa dengan berlandaskan dua hal. Yang pertama, Indonesia memiliki Pancasila, ideologi bangsa, cara berpikir dan bertindak, panduan hidup bangsa kami dalam melangkah maju. Yang kedua, dan sama pentingnya dengan Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, sebuah pepatah lama di Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu.
2: Dangdut adalah kita.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Dangdut adalah kita.

0: Petunjuk ajar Melayu. Nasihat menerima amanah. Apabila amanah sudah diterima, jalankan tugas dengan sempurna. Apabila amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup, berterus terang. Apabila bahu memikul amanah, berhati-hati dalam melangkah. Apabila amanah sudah di tangan, semua kewajiban harus ditunaikan. Apabila amanah sudah dipegang, jangan sampai mengecewakan orang. Apabila tak sanggup melaksanakan amanah, jangan berbohong, banyak berkilah. Apabila amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak mencari alasan. Apabila amanah tidak terlaksana, kembalikan dengan secara bijaksana. Apabila amanah tidak berjalan, orang lain jangan dipersalahkan. Apabila amanah tidak berjaya, ke diri sendiri tempat bertanya.
1: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
2: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
3: Dangdut adalah kita.

tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Adat orang menerima amanah, berserah diri kepada Allah, kuatkan iman, elokkan tingkah, pukalkan hati, jangan bercanggah, luruskan niat, jangan menyalah, arif dan bijak dalam melangkah, faham menyimak pesan dan petua, faham mengungkai simpul masalah, faham berunding, bijak bersiasah. Kepada yang tua, sikap merendah. Kepada yang muda, berlaku ramah. Kepada yang sebaya, elokkan tingkah.

0: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
1: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
2: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
3: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
4: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa dan gue 100% Indonesia.
5: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
6: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
7: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
8: Saya Syode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
9: Gue Mala, gue Bugis Cirebon, gue cinta Indonesia.
10: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.
11: Saya Linda, saya Jawa, saya Indonesia.
12: Gue Haris, gue Jawa, dan gue Indonesia.
13: Saya Hana,

0: Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.
1: Dangdut adalah kita.

0: Fajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.
1: Dangdut adalah kita.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Oh, dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
2: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau kedatang lain ikut kerepotan.
3: Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar Idul Adha? Tahukah Anda, ternyata Indonesia itu punya cara super unik buat merayakan momen Idul Adha. Bukan cuma soal potong hewan kurban saja. Misalnya di Pasuruan, Jawa Timur, ada tradisi manten sapi. Jadi, sapi yang akan dikurbankan itu didandani secantik mungkin pakai bunga tujuh rupa. Terus, diarak keliling kampung. Ada juga tradisi apitan di Semarang, sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi. Beda daerah, beda cerita, tapi maknanya tetap sama, yaitu kebersamaan dan rasa syukur. Idul Adha selalu punya cara untuk menyatukan kita semua dalam kebersamaan. Semoga berkah kurban tahun ini melimpah buat kita semua ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Tolong dong, di print laporannya.
3: Iya, bentar lagi tanggung nih.
4: A few moments later.
2: Mana laporannya?
3: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
2: Kamu ini gimana sih, Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dari Pro 1 Pekanbaru. Dan masih dalam rangkaian program Riau sore hari ini, ragam informasi dan musik masih akan menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Dan mendengar informasi kali ini yang ingin saya sampaikan adalah di tengah suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, personel Manggala Agni tetap siaga melakukan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Rabu 27 Mei 2026. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Dal Karhut wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto mengatakan operasi pemadaman hari ini dilaksanakan di dua titik lokasi berbeda, yakni di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak. Dan juga dijelaskan penanganan karhutla di Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, dilakukan oleh Manggala Agni Daops 3, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sementara itu, operasi pemadaman di wilayah Kandis, Kabupaten Siak, dilaksanakan oleh Manggala Agni Dapos 4, Pekanbaru. Di momentum Idul Adha yang identik dengan nilai pengorbanan dan kepedulian, para personel tetap menjalankan tugas di lapangan guna mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Riau. Ferdian menambahkan perkembangan kondisi di lokasi pemadaman akan kembali diperbarui pada sore hari. Dan informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id Pekanbaru. Tetap bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Hari Raya Idul Adha menjadi momen umat Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah kurban. Agar sah dan bernilai ibadah, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Orang yang berkurban harus beragama Islam dan memiliki kemampuan ekonomi tanpa mengganggu kebutuhan keluarga. Hewan kurban juga harus sesuai syariat, sehat, tidak cacat, dan cukup umur. Penyembelihan dilakukan setelah sholat Idul Adha hingga akhir hari tasyrik. Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga wujud keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 37, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan hambanya. Semoga Idul Adha menjadi momentum berbagi dan memperkuat rasa syukur kita kepada Allah.

Anda masih bersama kami pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar bahwasanya seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengarnya akan berkumandang nanti tepat pukul 15.39 waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan informasi selanjutnya pendengar, menjaga kadar kolesterol setelah perayaan Idul Adha penting dilakukan agar konsumsi daging kurban tidak memicu yang namanya gangguan kesehatan serius. Konsumsi daging sapi, kambing maupun domba tetap diperbolehkan selama masyarakat mengatur porsi makan secara bijak. Dilansir dari laman Halo Sehat, daging kurban tetap dapat dikonsumsi pengidap kolesterol tinggi asalkan tidak dimakan berlebihan setiap harinya. Semua makanan hewani mengandung kolesterol yang sebenarnya dibutuhkan tubuh untuk membangun sel dan menghasilkan berbagai hormon. Dan tubuh memiliki kolesterol baik atau high density lipoprotein serta kolesterol jahat bernama low density lipoprotein yang perlu dijaga keseimbangannya. Dan konsumsi daging berlebih dapat meningkatkan kadar LDL sehingga memicu penumpukan plak pada pembuluh darah tubuh. Dan penumpukan plak akibat kolesterol tinggi berpotensi menghambat aliran darah hingga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi maupun stroke. Dan kondisi tersebut dapat semakin berbahaya apabila masyarakat tidak mengatur pola makan setelah menikmati hidangan daging kurban Idul Adha. Dan kadar kolesterol setiap jenis daging juga berbeda sehingga masyarakat perlu lebih cermat memilih bagian daging rendah lemak. Daging kambing disebut memiliki kadar kolesterol lebih tinggi dan juga maksud kami lebih rendah dibandingkan beberapa potongan daging sapi maupun daging domba olahan. Dan selain memilih bagian rendah lemak, pengolahan daging dengan cara dipanggang atau dibakar membantu mengurangi kandungan lemak berlebih. Dan masyarakat juga disarankan memperbanyak konsumsi sayuran hijau dan buah untuk membantu mengurangi penyerapan kolesterol dalam darah. Dan pentingnya rutin berolahraga setelah mengkonsumsi makanan tinggi lemak selama perayaan masyarakat luas, perhatian masyarakat luas dan kebiasaan merokok, mengkonsumsi minuman manis serta jarang memeriksa kolesterol dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Nah, untuk informasi lebih lengkap Anda bisa akses kembali pendengar dari laman rri.co.id.

0: Dan juga selamat sore kembali mendengar, kami ucapkan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang sibuk-sibuknya ya mengolah daging kurban yang mungkin baru saja Anda dapatkan. Mungkin di beberapa daerah sudah mulai pembagian, dan mungkin di beberapa daerah atau lokasi mungkin pembagian nanti akan dilakukan setelah sholat asar barangkali ya. Dan mudah-mudahan yang didapatkan berkah bisa memberikan berbagi kesenangan dan juga berbagi rezeki untuk orang-orang banyak pastinya. Dan mudah-mudahan tahun depan bisa ikut berbagi, dan mudah-mudahan tahun depan kita yang bisa berkurban dan berbagi kepada orang yang lain ya. Dan juga kali ini sudah masuk waktu sholat asar. Mari kita dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat ketemuan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Perayaan Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang nilai keikhlasan.
2: Peningkatan investasi dan destinasi MAIS yang terus dilakukan.
0: Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Aziza. Berita Korwil kita awali dari RRI Batam. Sekretaris Daerah Kota Batam Firman Syah mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial dan solidaritas melalui momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Renita Suharjana.
3: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kota Batam berlangsung di dataran Engku Putri Batam Center dan diikuti ribuan masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Batam Firman Syah menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada masyarakat Kota Batam sekaligus mengajak warga menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kebersamaan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Batam.
1: Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang nilai keikhlasan, pengorbanan dan ketaatan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai ibadah ritual semata, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial, mempererat persaudaraan serta meningkatkan solidaritas antar sesama.
3: Selain di dataran Engku Putri Batam Center, pelaksanaan sholat Idul Adha pemerintah Kota Batam juga dilaksanakan di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Batu Aji dan Masjid Baitur Rahman Sekupang. Sementara itu, pelaksanaan kurban pemerintah Kota Batam dilaksanakan di Masjid Agung Raja Hamidah dengan jumlah hewan kurban sebanyak 41 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Batam juga mengapresiasi masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan ibadah Idul Adha tahun ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE melalui penguatan infrastruktur, jaringan hotel, serta fasilitas pendukung guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
4: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta memperkuat berbagai fasilitas pendukung agar Batam semakin kompetitif sebagai pusat investasi dan tujuan wisata bisnis. Sebagai kota strategis yang berada di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Batam dinilai memiliki peluang besar untuk menarik investor maupun wisatawan, khususnya wisatawan bisnis. Pengembangan sektor MICE juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang luas karena melibatkan berbagai sektor, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, pusat perbelanjaan, hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan peningkatan investasi dan destinasi MICE terus dilakukan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif serta penguatan fasilitas pendukung wisata bisnis di Batam.
2: Peningkatan investasi dan destinasi MICE yang terus dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta penguatan jaringan hotel dalam mendukung wisata MICE sehingga dapat mendorong tercapainya visi Kota Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, menyebut terdapat sejumlah indikator utama yang menentukan keberhasilan sebuah kota pariwisata.
5: Sebagai indikator dari kota pariwisata itu ada tiga. Pertama, bagaimana sempurnanya, perfectnya dari akses, mulai dari jalan. Kemudian yang kedua tentunya amenity. Jadi amenity itu daya dukung. Seperti hotel, kemudian ada restoran, juga ada shopping mall, kemudian juga ada rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketiga, tentu atraksi, atraksi budayanya, atraksi buatannya setiap hari di mana-mana, setiap minggu ada pasar-pasar dan sebagainya.
4: Melalui penguatan investasi, peningkatan fasilitas pendukung, dan pengembangan sektor wisata MICE, pemerintah Kota Batam berharap pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata unggulan di kawasan regional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Permuzaki melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru laksanakan sholat id berjamaah di Kelurahan Sidomulyo sekaligus memberikan tiket umroh gratis untuk 2 jamaah. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
6: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melaksanakan sholat idul adha berjamaah bersama masyarakat di lapangan Pasung Perumahan Ria Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Selain pelaksanaan sholat idul adha, Wali Kota Agung Nugroho juga memberikan hadiah tiket umroh gratis dari pemerintah Kota Pekanbaru kepada 2 jemaah. 2 tiket umroh tersebut diberikan kepada 1 jemaah laki-laki dan 1 jemaah perempuan.
7: Dan juga bentuk rasa syukur kami pada hari ini kita melaksanakan sholat khususnya di lingkungan Perumahan Sidomulyo. Kami juga sudah menyiapkan untuk 2 hadiah tiket umroh, 1 laki-laki, 1 perempuan.
6: Bapak Ibu, salah satu pemenang Rahmat Juliandi mengaku tidak menyangka nomor miliknya terpilih. Ia bahkan sempat hendak pulang sebelum akhirnya mengetahui bahwa dirinya menjadi salah satu penerima hadiah.
8: Awalnya nggak nyangka sih, karena tadi udah mau pulang kan, kiranya nomornya keluar, alhamdulillah lah. Mungkin ada pula rezekinya di sini kan.
6: Hal serupa juga dirasakan Rika, pemenang tiket umroh lainnya, yang mengaku sangat terkejut dan bersyukur atas hadiah yang diterima. Rika menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan berharap Kota Pekanbaru terus menjadi kota yang aman dan nyaman.
9: Saya kaget sekali, Kak, tidak menyangka sama sekali. Berkat untuk khususnya untuk Bapak Wali Kota kita, Pak Agung Nugroho dan Ibu, berkat dengan seorang saya janda beranak 4. Alhamdulillah, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Pekanbaru selalu aman dan nyaman dipimpin oleh beliau.
6: Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi dan kebersamaan pemerintah Kota Pekanbaru dengan masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha, khususnya di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Sholat bersama ribuan masyarakat di lapangan kantor gubernur, pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengajak masyarakat tetap sabar dan jaga kekompakan. Selengkapnya Haryo Gunawan melaporkan.
10: Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan masyarakat di lapangan kantor Gubernur Riau Rabu 27 Mei 2026. Sholat Idul Adha berlangsung khusyuk dan tertib dengan dihadiri masyarakat dari berbagai wilayah di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Cuaca cerah turut mendukung pelaksanaan ibadah tahunan tersebut. Usai melaksanakan sholat, SF Haryanto mengajak masyarakat untuk terus menjaga kekompakan dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini.
11: Alhamdulillah kita harus menyelesaikan sholat Idul Adha. Ya, hari kurban semuanya kita dicoba dan semoga kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu aja. Kita berharap dengan masyarakat Riau, ya ini kondisi kita sekarang, ya kita harus banyak bersabar, tetap semangat dan tetap jaga kompakan. Kita berdoa semoga kita aman semua.
10: Sementara itu, Imam Sholat Idul Adha di kantor Gubernur Riau, Ramli Husin menyampaikan, pelaksanaan sholat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.
12: Alhamdulillah berjalan sesuai dengan keinginan kita, hari cuaca pun bagus, yang tertib sekali tempatnya, walaupun ada sedikit-sedikit apalah, tapi yang jelas saya rasa sempurna bagi bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita, sekaligus juga mengikuti khatib di berkhutbah. Biasanya kadang-kadang orang belum selesai khutbah, mereka sudah pulang, tapi sedikit-sedikit sekali yang meninggalkan tempat, berarti mereka sudah menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini adalah karena Allah semata-mata.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha di lingkungan kantor Gubernur Riau tersebut juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Sumatera Barat sukses menyelenggarakan pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di lapangan kantor gubernur pagi tadi. Ribuan masyarakat ikut meramaikan pelaksanaan salat yang berlangsung dengan khidmat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
14: Kebersamaan, kepedulian sosial. Jadi tema yang diangkatkan pada hari ini adalah spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan.
15: Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi berlangsung khidmat dan lancar di lapangan kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Salat Idul Adha yang diimami oleh Imam Besar Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, M. Fatoni, serta khutbah yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN M. Jamil Jambek Bukit Tinggi Dr. Afrin Ladi disambut oleh antusias para jemaah. Usai pelaksanaan Salat Idul Adha, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi kepada RRI di Padang mengatakan, mengusung semangat spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurutnya tema dimaksud sejalan dengan nilai-nilai pengorbanan yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai simbol ketakwaan, kesabaran, serta keikhlasan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
16: Kalau memang kita ingin generasi muda ke depan baik, berkualitas, berikan contoh teladan terbaik. Di samping itu juga kesuksesan keberhasilan itu adalah karena memang tauhid, karena loyalitas utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail kepada kita. Dan ini sangat sejalan dengan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sangat jelas bahwasanya nilai tauhid, ya, nilai ketuhanan adalah nilai-nilai yang mewarnai kehidupan kita di dalam bangsa bernegara.
15: Mahyildi menambahkan, tahun ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan sebanyak 140 ekor bantuan sapi kurban serta 33 ekor kambing ke daerah yang tidak memiliki hewan kurban untuk disembelih. Ia berpesan agar saat penyembelihan hewan kurban berlangsung, panitia kurban masjid dan musala mengikuti kaidah yang benar serta menjunjung tinggi syariat agama Islam. Hans Permananda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Solo mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana meningkatkan ketakwaan sekaligus meningkatkan nilai keimanan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Laporan Bobby Febrianda.
17: Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu pagi tadi mengatakan Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Solo merupakan momen penuh kebahagiaan yang mesti dimanfaatkan untuk memperkuat nilai-nilai keimanan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Semangat Idul Adha mesti dimaknai menjadi pengingat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. John Firman Pandu mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap meningkatkan ketakwaan, apalagi pemerintah daerah akan terus hadir bersama masyarakat dalam mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan.
18: Dalam rangka bertakbir, tentu kita juga mengajak kepada seluruh masyarakat kita untuk tetap meningkatkan ketakwaan kita bahwa kita dalam momen yang sangat berbahagia memanfaatkan momentum Idul Adha ini untuk meningkatkan ketaatan. Ini menjadi catatan bagi kita dan tentu insya Allah pemerintah daerah akan hadir bersama dengan seluruh masyarakat. Tentu hal-hal baik yang akan kita terus tingkatkan, bagaimana mensiar dan bagaimana ke depan di setiap kecamatan-kecamatan di masjid-masjid kita pemandangkan dengan sebaik-baiknya, bagaimana melalui masjid dan musola ini syiar kita tingkatkan.
17: John Firman Pandu menyampaikan berbagai hal positif yang telah berjalan selama ini akan terus ditingkatkan, terutama dalam memperkuat syiar Islam di tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Solo. Selanjutnya ke depannya, pemerintah Kabupaten Solo berkomitmen untuk terus memperluas syiar keagamaan hingga ke setiap kecamatan, masjid, dan musala. John Firman Pandu juga berharap rumah ibadah tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan, tetapi juga berperan sebagai pusat pembinaan umat yang mampu menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan rumah ibadah memiliki peran penting dalam membangun karakter serta memperkuat keharmonisan sosial di tengah perkembangan zaman. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Kini kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Sebanyak 2 ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Bintan disembelih usai pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha. Febrian Syah melaporkan.
19: Di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, masyarakat Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri, mendapat bantuan 2 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia. Hewan kurban tersebut rencananya akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Abu Syofian, menjelaskan 2 ekor sapi bantuan Presiden itu masing-masing ditempatkan di Masjid Al-Hidayah Kecamatan Topaya serta Masjid At-Taqwa di Kecamatan Bintan Utara. Sebanyak 2 ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia tersebut masing-masing bobotnya sekitar 800 kg. Bantuan hewan kurban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bintan serta menambah semangat berbagi pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ditambahkan Abu Sofyan, saat ini total hewan kurban yang akan disembelih sebanyak 693 ekor hewan, terdiri dari sebanyak 414 ekor hewan jenis sapi dan sebanyak 279 ekor hewan jenis kambing. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Bahkan Kemenak Bintan juga sudah bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan untuk periksa kesehatan hewan. Hingga saat ini, semua layak konsumsi.
20: Menyebarkan tenaga kesehatan peternakan untuk memeriksa, baik itu di hari H, mau pemotong atau sebelum. Mereka minta data dari panitia setempat masing-masing, dari mana dibeli, dan untuk tentu tugas dokter hewan itu. Insyaallah kita sudah koordinasi, mereka siap membantu, sehat aman ya.
19: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Abu Sofyan, mengingatkan panitia kurban di masjid maupun musola agar memperhatikan tata cara penyembelihan yang sesuai syariat Islam dan standar kebersihan lingkungan. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas daging kurban yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Juru sembelih halal atau juleha menyiapkan petugas juleha untuk membantu surau dan masjid tanpa dipungut biaya kepada pengurus masjid. Aryo Wisnu melaporkan.
21: Dewan Pengurus Daerah DPD Juru Sembelih Halal atau Juleha Tanjung Pinang akan menyalurkan penyembelih hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha. Ketua Juleha Kota Tanjung Pinang, Saparilis, mengatakan juru sembelih tersebut akan diturunkan ke masjid dan musola yang ada di Kota Tanjung Pinang. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan higienis dan halal saat proses penyembelian hewan kurban, termasuk cara menjinakkan hingga menumbangkan hewan kurban. Menurut Saparilis, para petugas juleha yang akan diturunkan adalah individu yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mendalam tentang cara-cara menyembelih hewan kurban. Meskipun demikian, mereka tetap diberikan pelatihan dan pembaharuan pengetahuan guna memastikan tetap mematuhi praktek-praktek terbaik dalam penyembelihan hewan sesuai dengan standar higienis dan syariat Islam.
22: Kita akan menerjunkan seluruh para juru sembelih untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban di tiap-tiap masjid dan musola di Kota Tanjung Pinang. Kemudian nanti setelah Idul Adha kita akan menangkap program berikutnya. Kita akan meninjau secara langsung di mana tempat-tempat penyembelihan

0: tidak perlu dibayar oleh pengurus masjid atau musola. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
1: Kita beralih ke SP Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun ini mengumpulkan 26 ekor sapi termasuk bantuan Presiden Republik Indonesia, 25 sapi dari perangkat daerah dan sudah didistribusikan ke sejumlah masjid dan musola. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerima bantuan sapi 1 ekor dari Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hewan kurban bantuan Presiden tersebut akan dipusatkan penyembelihannya di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis pada hari pertama Idul Adha, Rabu 27 Mei 2026. Selain bantuan sapi Presiden, Pemkab Bengkalis juga menghimpun sebanyak 25 ekor sapi kurban yang berasal dari partisipasi organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dari jumlah tersebut 3 ekor sapi turut disalurkan untuk Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Ed Effendi mengatakan bahwa jumlah hewan kurban tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya kondisi ekonomi saat ini menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya jumlah sapi kurban yang terkumpul. Ia juga menjelaskan sapi kurban yang dihimpun dari OPD nantinya akan disalurkan ke sejumlah rumah ibadah di beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
3: Kemudian dari OPD Ubudi ada sekitar 25 ekor. Dari 25 ekor ini kita distribusikan ke beberapa rumah ibadah, kemudian beberapa kecamatan.
2: Sementara itu untuk bantuan sapi Presiden, penyerahan resmi direncanakan dilakukan oleh Wakil Bupati Bengkalis di Masjid Agung Istiqomah sebelum proses penyembelihan dilaksanakan. Selain persiapan pelaksanaan kurban, pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis juga memastikan kegiatan takbiran Idul Adha tetap digelar meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Pawai takbir akan dipusatkan di lapangan Tugu Bengkalis dan diikuti peserta dari berbagai desa serta rumah ibadah. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menetapkan lapangan Tugu sebagai lokasi utama yang akan dimulai pada Rabu pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Namun apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan atau terjadi hujan, pelaksanaan sholat akan dipindahkan ke Masjid Agung Istiqomah. Adapun yang akan bertindak sebagai khotib sholat Idul Adha adalah Dr. Randus Haji Muhammad Azhar, MA dari Kecamatan Mandau. Sementara Bilal akan dipandu oleh petugas dari Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Bupati Siak secara mendadak lakukan inspeksi ke sejumlah pabrik kelapa sawit atau PKS di Kecamatan Dayun dan Bungaraya untuk memantau harga tanda buah sawit dan ingatkan PKS untuk tidak permainkan harga. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Bupati Siak Afni Zulkifli mengingatkan pabrik kelapa sawit atau PKS dan pelaku usaha perkebunan agar tidak mempermainkan harga pembelian tandan buah segar atau TBS petani swadaya. Peringatan tersebut disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah PKS di Kecamatan Dayun dan Bungaraya. Pada hari yang sama, pemerintah Kabupaten Siak juga mengeluarkan surat imbauan terkait langkah antisipatif menjaga stabilitas harga TBS dan kondusivitas daerah pasca kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam. Pemerintah Kabupaten Siak menilai terjadi penurunan harga TBS petani swadaya secara signifikan hingga 1.000 sampai 1.500 per kilogram. Bupati Afni menyebut kondisi tersebut tidak sejalan dengan harga crude palm oil atau CPO dunia yang masih berada pada batas normal. Bahkan harga bursa CPO Indonesia dan tender KPBN BUMN hanya mengalami penurunan sekitar Rp450 hingga Rp600 per kilogram CPO.
5: Ya tapi kan maksud saya gini loh, akhirnya kan seolah-olah nih petani dihadap-hadapkan dengan presiden, padahal kan
6: dilaga
5: dengan presiden, padahal kan tujuan Bapak Presiden kan baik nih, dan saat itu posisi CPO dan harga TBS paling kan terkoreksi hanya 300. Kalau terlalu jauh kayak gini kan akhirnya petaninya menjerit semua nyalain presiden, padahal kan bukan salah Bapak Presiden gitu. Saya kan dapat infonya kan harga di TKWL kan rendah sekali. Nah kalau misalnya bisa diserap di sini nih harganya petani-petani Bunga Raya, Sabau, misalnya Sungai Apit, kan nggak perlu mereka bawa TBS sampai ke Kerinci Kanan lewat jembatan itu kan
6: jembatan lah,
5: lewat jembatan apa. Lagi kan rusak lagi jalan kabupaten, resiko lagi jembatan kabupaten. Maksud saya seraplah bang TBS petani sini, dan kalau perlu kita bikin kemitraan, jadikan mereka mitranya TKWN.
4: Bupati Afni menjelaskan kebijakan tata kelola ekspor CPO dan turunnya satu pintu yang disampaikan Presiden RI baru akan diterapkan pada Januari 2027. Karena itu ia meminta seluruh pihak tidak panik dan tidak melakukan spekulasi yang merugikan petani sawit mandiri. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.

0: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, data hewan kurban di wilayah Kecamatan Bunguran Timur tercatat sebanyak 208 ekor. Selengkapnya, Afrizal melaporkan.
2: Pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, data hewan kurban di wilayah Kecamatan Bunguran Timur yang tersebar di berbagai masjid musola dan ormas kemasyarakatan yang melaksanakan kurban tercatat sebanyak 208 ekor. Camat Bunguran Timur Sparman saat informasi RRI mengatakan, berdasarkan data yang diinput oleh pihak kecamatan dan KUA, untuk rincian hewan kurban pada Lebaran Haji tahun ini di wilayah Kecamatan Bunguran Timur, yakni sebanyak 208 ekor dengan rincian 199 ekor sapi dan 9 ekor kambing.
3: Sumber data itu ada dari kecamatan, juga ada dari KUA. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah hewan kurban di Kecamatan Bunguran Timur pada tahun ini 1447 Hijriah Idul Adha sebanyak 208 ekor yang terdiri dari 199 sapi dan 9 ekor kambing.
2: Jika dibandingkan data hewan kurban tahun lalu, untuk tahun ini mengalami peningkatan, di mana di tahun 2025 lalu jumlah hewan kurban sebanyak 115 ekor dengan rincian 110 ekor sapi dan 5 ekor kambing.
3: Ya, sepertinya meningkat dari tahun sebelumnya yang semulanya tahun 2025 itu sapi sebanyak 110, kemudian kambing sebanyak 5, jadi total keseluruhan 115.
2: Pada kesempatan itu tidak lupa Camat Bunguran Timur Sparman menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi dan diharapkan pelaksanaan ibadah kurban yang dilaksanakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
1: DKPP Natuna imbau panitia maksimalkan kebersihan pemotongan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Analia Widi.
4: Pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna kembali mengingatkan panitia kurban agar memperhatikan kebersihan dan keamanan pangan dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Dokter hewan Diana Sinta Dewi menegaskan, daging kurban sebaiknya dipisahkan saat pengemasan dan penggunaan kantong plastik dianjurkan yang berwarna putih.
5: Daging merah, jeroan merah dan hijau kalau misalkan itu mau dibagikan boleh dibungkus sendiri-sendiri dan jangan menggunakan plastik yang berwarna, setidaknya bening atau pakai daun pisang atau pakai besek boleh.
6: Berarti plastiknya juga penggunaannya juga betul, harus diperhatikan ya Bu ya.
5: Ya selama ini kan seperti itu, nggak dilihat, asal beli yang murah karena ini jadi pakai hitam aja nggak apa-apa Bu, karena sebenarnya itu nggak boleh.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wanjayali, kepada RRI mengatakan himbauan terkait kebersihan saat pemotongan kurban terus disampaikan setiap tahun kepada masyarakat dan panitia pelaksana.
7: Itu sudah setiap tahun kita sampaikan terkait masalah kebersihan setelah pemotongan. Memang itu tadi karena memang sudah terbiasa atau gimana ya, kita ini kan hanya memberikan edukasi ya kepada masyarakat yang kurban yang menyembelih sapi itu ya. Kita sudah sampaikan itu harus dipisahkan.
4: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dapat berjalan tertib, higienis, dan sesuai standar kesehatan, sehingga daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat aman serta bermanfaat. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Apresiasi luar biasa diberikan Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sikumbang yang siap mengumrahkan para penghafal Al-Quran terbaik tingkat SD dan SMP dengan menggunakan dana pribadinya. Berikut laporan Irsyad.
8: Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sukumbang telah mengumumkan pemberian penghargaan istimewa yang ditujukan bagi para pelajar terbaik penghafal Al-Quran di kabupaten itu. Bupati Safni menjelaskan bahwa para penghafal Al-Quran terbaik dari tingkat SD dan SMP nantinya akan mendapatkan hadiah berupa perjalanan umroh serta berkesempatan untuk berangkat bersama dirinya. Bupati mengungkapkan bahwa hadiah umroh ini sama sekali tidak menggunakan dana APBD melainkan murni bersumber dari dana pribadi miliknya. Sebelumnya, program serupa ternyata juga pernah diberikan Bupati kepada mahasiswi yang menjadi lulusan terbaik di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Safni menekankan bahwa jika seluruh pelajar di 50 kota menjadi penghafal Al-Quran, maka akan lahir generasi hebat yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa. Selain itu, dirinya juga mengimbau para tenaga pendidik agar membekali siswa dengan ilmu keagamaan yang kuat serta terus mendukung keahlian yang dimiliki oleh masing-masing siswa.
9: Tahun ini, kalau Allah ridho, saya sudah menjanjikan juga lulusan terbaik anak Politani yang IP-nya 4. Saya sudah janjikan memberangkatkan sama dengan kita pada September ini nanti. Jadi kalau anak Politani 1 yang lulusan terbaik, hafalan tahfiz terbaik nanti antara SMP dan SD, Kabupaten 50 Kota kita juga berangkatkan. Itu tanpa ada sentuhan anggaran pemda, jangan pikirkan masalah anggaran. Bupati sendiri bisa cari anggaran dengan keluarga kalau untuk berangkatkan satu atau dua orang itu. Dari guru yang cerdas akan lahir murid-murid yang hebat. Itu harapan.
8: Lebih lanjut, Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sukumbang mengajak semua pihak untuk mendukung keahlian para siswa dan menampilkan mereka di setiap kegiatan agar guru-guru hebat dapat melahirkan anak-anak yang cerdas. Program ini sejalan dengan visi Dinas Pendidikan Sakato Berjaya yang fokus pada pembangunan karakter berbasis agama dan budaya demi melahirkan generasi muda 50 kota yang juara beragama dan berbudaya. Irsyad melaporkan.
1: Jumlah hewan kurban di Kota Padang Panjang pada Idul Adha 1447 Hijriah turun menjadi 543 ekor, terdiri dari 533 sapi dan 10 kambing, jauh di bawah 663 ekor pada tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
10: Jumlah hewan kurban di Kota Padang Panjang pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Data Dinas Pangan dan Pertanian mencatat 533 ekor sapi dan 10 ekor kambing telah dilaporkan hingga Rabu ini. Angka tersebut jauh di bawah capaian tahun lalu yang mencapai 663 ekor hewan kurban. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sepangtan Kota Padang Panjang, Wahidi Biru mengatakan tahun ini terjadi penurunan jumlah hewan kurban. Menurutnya hewan tersebut tersebar di 16 kelurahan dan berasal dari pelaksana kurban yang dilakukan oleh masjid, organisasi, komunitas maupun perorangan di seluruh wilayah kota. Dispangtan mencatat pemotongan hewan kurban akan berlangsung selama 3 hari. Dirinya menjelaskan, hari ini pemotongan akan dilaksanakan di 19 titik, Kamis 80 titik, dan pada Jumat 29 Mei 2026 di beberapa titik lainnya. Untuk memastikan daging kurban aman dikonsumsi, Dispangtan menerjunkan 71 personil.
11: Dari tahun lalu dibandingkan sekarang, kemungkinan besar juga ada pengurangan atau penurunan. Bisa jadi faktornya mungkin ya ekonomi, kemudian betul, adanya kenaikan harga setoran satu orang untuk kurban itu. Biasanya misalnya mungkin 28, 29, sekarang minimal 3 juta rata-rata. Yeah. Dan juga yang 31, 3. Tahun selalu sampai di 663. Jadi kalau sekarang...
12: Ya, 533. Terdiri dari sapi 523, kambingnya 10.
10: Wahidi Biru menyebut pihaknya akan melakukan pemeriksaan pasca pemotongan di seluruh lokasi. Sebelum pemotongan, tim Dispangtan telah melakukan pemeriksaan antemortem berupa pemeriksaan kesehatan hewan secara klinis. Pemeriksaan itu meliputi kondisi kulit, mata, mulut, kaki, gigi, telinga, testis, lidah, bulu, nafsu makan hingga alat gerak hewan. Hasil pemeriksaan akan disampaikan langsung kepada panitia kurban di masjid, musala dan lembaga lainnya. Dispangtan juga memberikan bimbingan terkait tata cara pemotongan, pengemasan daging, pendistribusian, serta penerapan animal welfare atau kesejahteraan hewan selama proses kurban. Wahidi Biru berharap seluruh daging kurban yang disalurkan di Padang Panjang dalam kondisi sehat, aman, dan layak dikonsumsi masyarakat. Nofri melaporkan.
1: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja menyimak berita Korwil 15 Bedang Prabu. Saat ini Anda kembali lagi bersama kami di RRI Bengkalis di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Let's

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan solehah. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Tak Ingin Usai dari Keisha Lovrenka yang dirilis pada tahun 2022. Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar setia dimanapun Anda berada. Masih bersama kami Rari Bengkalis Programa 1. Ya, semoga suasana hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah hari ini membawa kebahagiaan ya dan keberkahan untuk kita semua. Sore hari ini pendengar, suasana terasa begitu hangat ya setelah sejak pagi melaksanakan sholat Idul Adha dan prosesi penyembelihan hewan kurban. Dan kini banyak keluarga mulai berkumpul, berbagi cerita, menikmati hidangan bersama hingga bersilaturahmi dengan kerabat dan tetangga. Ya, hari Raya Idul Adha selalu mengajarkan tentang arti keikhlasan ya, kepedulian dan kebersamaan ya, dari proses berbagi daging kurban hingga senyum bahagia masyarakat yang menerima. Ya, semuanya menjadi pengingat bahwa kebahagiaan terasa lebih indah ya ketika bisa dibagikan bersama. Buat Anda pendengar yang sore ini masih beraktivitas atau mungkin masih membantu proses pembagian daging kurban, tetap semangat ya, dan jangan lupa juga beristirahat sejenak ya. Dan untuk yang sedang menikmati waktu santai bersama keluarga di rumah, semoga momen Idul Adha ini menjadi kenangan indah yang penuh makna tentunya. Pendengar, tetap bersama kami di 90,7 MHz karena nanti pada pukul 5 sore kita akan simak berita daerah sore produksi RRI Bengkalis.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Mau kencan?
2: Kencan nopo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Pahit.

0: Rp150 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Ya ampun! Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
5: Risik, lagi seru nih.
4: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
5: Bawel, diem.
4: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
5: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
4: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: This is my station on RRI.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi hari ini kita masih menunggu karena satu alasan dan lain hal, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis.

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Satu kanal inspirasi.
3: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dan kami ucapkan untuk Anda semuanya pendengar, selamat sore buat Anda yang sore ini masih beraktivitas ya, atau mungkin masih membantu proses pembagian daging kurban. Tetap semangat dan jangan lupa beristirahat sejenak ya. Dan untuk yang sedang menikmati waktu santai bersama keluarga di rumah, semoga momen Idul Adha tahun ini menjadi kenangan indah yang penuh makna. Pendengar, kami informasikan berita sore hari ini, kita masih menunggu karena satu alasan dan lain hal, dan tetaplah bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: dengerin selengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasinya.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
0: Gimana sih? Dengerin selengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasinya.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro1 RRI Bengkalis.
5: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
6: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
7: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
6: Ayo. Nah,

Ya, selamat sore pendengar. Untuk berita daerah sore hari ini tidak dapat kami hadirkan karena suatu alasan dan lain hal. Sebagai gantinya kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar terkait dengan detik-detik sapi kurban presiden seberat lebih kurang 1 ton disembelih di Bengkalis. Ya, saudara pendengar, suasana tegang bercampur haru menyelimuti halaman Masjid Agung Istiqomah Bengkalis saat proses penyembelihan sapi kurban bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan hari ini pagi. Ya, ratusan masyarakat tampak memadati area penyembelihan untuk menyaksikan acara langsung sapi jenis mental dengan bobot mencapai 999 kg tersebut disembelih oleh tim jurus sembelih halal atau Juleha Kabupaten Bengkalis. Ya, sapi berukuran jumbo itu menjadi pusat perhatian warga sejak tiba di Bengkalis pada Selasa 26 Mei yang lalu. Ya, bahkan banyak masyarakat yang mengabadikan momen langka tersebut menggunakan telepon genggam mereka. Ya, proses penyembelihan dilakukan secara profesional oleh tim Juleha Bengkalis yang telah memiliki sertifikat kompetensi penyembelihan halal. Sebelum penyembelihan dimulai, tim terlebih dahulu memastikan seluruh peralatan dan teknik pengikatan sapi dilakukan dengan aman serta sesuai syariat. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Bengkalis, Suhairi, itu mengatakan kondisi sapi bantuan Presiden RI tersebut dalam keadaan sehat sejak tiba hingga proses penyembelihan dilakukan. Ya, pendengar, ia menjelaskan pemeriksaan kesehatan tidak hanya dilakukan terhadap sapi bantuan presiden, tetapi juga terhadap seluruh hewan kurban di Kabupaten Bengkalis. Pemeriksaan bahkan akan terus dilakukan hingga 3 hari ke depan. Pendengar, sekitar pukul 11 tadi, tim Juleha mulai bersiap ya di halaman parkir sepeda motor Masjid Agung Istiqomah dengan penuh kehati-hatian. Tim penumpang sapi menjalankan tugas sesuai teknik yang telah dipelajari. Ya, sistem pengikatan tali yang digunakan mampu mengunci pergerakan sapi dengan cepat sehingga proses penumbangan berjalan aman tanpa perlawanan berarti dari hewan kurban tersebut. Setelah posisi sapi dinilai tepat, Wakil Ketua DPD Juleha Kabupaten Bengkalis, Saharul, maju sebagai penyembelih utama menggunakan pisau khusus sepanjang 29 cm. Dalam hitungan singkat, proses penyembelihan berlangsung lancar tanpa kendala. Usai menjalankan tugasnya, pendengar, Saharul mengaku bersyukur ya karena proses penyembelihan sapi bantuan Presiden RI dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Ya, ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim Juleha Bengkalis yang telah bekerja sama dengan proses penyembelihan berlangsung. Ya, jadi menuturkan pendengar, tanpa dukungan tim dan doa masyarakat, semua ini tidak akan terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan yang sudah bekerja penuh tanggung jawab. Tutup Juleha. Ya, pendengar, demikian informasi ini kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal rri.co.id yang telah diliput oleh reporter kami. Dan informasi berikutnya, pendengar, Anda dapat simak nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Sentral Pro 3 RRI. Dan Anda juga bisa mengunjungi portal kami di rri.co.id Bengkalis. Dan bersamaan dengan ini, saya juga harus pamit dari ruang dengar Anda, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala alainal Qur'an hudalin nasi basyira wa nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'd, kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Pada sore ini mari kita sama-sama menyampaikan syukur alhamdulillah bahwa hidup yang kita rasakan adalah pemberian dari Allah. Sehat yang kita nikmati hanya adalah sementara, karena itu adalah diberikan oleh Allah. Yang langgeng mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah sampai kita bawa nanti ke akhirat kelak. Amin ya rabbil alamin. Salawat dan salam sama-sama disampaikan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada. Pada sore ini kita memajukan untuk ceramah sore ini judul yaitu keutamaan saling tolong menolong. Kaum muslimin yang berbahagia, manusia adalah makhluk sosial. Artinya bahwa kita tidak mungkin hidup sendiri. Kita hidup karena banyak orang yang menolong. Makin enak hidup yang kita rasakan, artinya makin banyak orang yang membantu kita dan menolong kita. Makin sedikit orang yang menolong kita, maka akan susah hidup ini. Dalam hidup, hukumnya adalah saling. Kalau ingin ditolong, maka usahakanlah menolong. Saling tolong-menolong. Kalau ingin dihargai, maka hendaklah menghargai. Kalau ingin dimuliakan, maka pandailah memuliakan orang. Apa yang kita buat ke orang lain, mudah-mudahan itulah yang akan sampai kepada kita. Di dalam Islam, sesama Muslim, ummatan wahidah, umat yang satu, kita wajib saling tolong-menolong. Dalam Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'i ba'din. Orang-orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, sebagian mereka adalah saling tolong-menolong atau sebagai penolong bagi sebahagian. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam satu hadis Rasulullah pernah mengatakan, yang diriwayatkan hadis ini oleh Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melepaskan kesulitan atau kesusahan seorang muslim, siapa yang menolong seorang muslim, maka Allah akan lepaskan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Setiap kita pasti susah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan setiap orang pasti susah. Tidak ada orang senang juga susah. Orang kaya susah dengan kekayaannya. Orang miskin susah dengan miskinnya. Orang berpangkat susah dengan pangkatnya. Orang terhormat susah dengan urusannya. Orang susah, susah dengan kesusahannya. Tidak ada orang yang tidak susah. Tapi karena banyak orang yang menolong, orang kaya lebih banyak yang menolong daripada orang miskin. Orang berpangkat lebih banyak yang membantu daripada orang yang tidak berpangkat. Oleh karena itu Rasulullah katakan, siapa yang menolong orang lain, maka Allah, kata Nabi, akan bukakan pintu hati orang lain menolongnya jika dia dalam kesusahan. Itu di dunia, itu balasan di dunia. Kalau kita suka menolong orang lain dalam susah, siapa yang mengunjukkan tangannya, dia mampu membantu saudaranya, melihat saudaranya susah, dia tolong. Lalu kalau dia kesusahan, terketuk hati orang lain untuk membantunya, kata Rasulullah. Tapi kalau ada orang yang berkemampuan bisa menolong dengan ilmu, bisa menolong dengan uang, bisa menolong dengan petunjuk, tapi dia tidak mau, tidak peduli dengan kesusahan, hanya urusan pribadinya yang dia urus, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan saudara, hanya egoisnya saja. Apa kata Rasulullah? Jika kamu tak peduli dengan kesusahan orang lain sementara kamu bisa membantunya, tapi kamu tidak bantu, kata Rasulullah, jika kamu dalam susah, Allah akan tutup pintu hati orang lain untuk menolongmu. Akibatnya apa, kata Nabi? Berat hidupmu untuk menyelesaikan persoalanmu sendiri, kata Rasulullah. Karena manusia memang tidak mungkin untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Itu di dunia. Rasulullah katakan,
Salah satu manfaat kita menolong orang lain, mudah kita dapatkan pertolongan dari orang lain. Jika kita banyak menolong masyarakat, kita mudah dapat pertolongan dari masyarakat. Dan di akhirat, kata Rasulullah juga demikian, siapa yang menolong manusia dalam kesulitan, kata Rasulullah, nanti di akhirat di padang mahsyar, di kala panas matahari terik, matahari hanya sejengkal dari ubun-ubun, tidak ada naungan, maka Allah akan berikan naungan kepada orang yang biasa menolong orang yang susah, sebagai balasan bahwa dia juga telah menaungi dan membantu orang yang susah di dunia. Begitu Allah balas kebaikan orang yang suka menolong, asalkan dia lakukan itu hanya dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi, siapa yang suka mudahkan urusan orang mukmin, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Permudahlah, jangan dipersulit. Nah, jangan dianut, kalau bisa disulitkan kenapa harus mudah. Tapi tolong dianut pemikiran yang benar. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kenapa demikian? Mempermudah urusan orang mukmin itu dibalasi oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Mempersulit orang mukmin di dalam urusannya, Allah akan persulit baik. Allah akan berikan kehidupan yang sulit untuk dia. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang suka menutup aib orang muslim, Allah akan tutup aibnya di mata orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Tidak ada di antara kita yang tidak punya aib. Pasti kalau Allah bukakan, barangkali tidak ada di antara satu orang pun tidak berani akan berdiri di depan orang lain karena begitu banyaknya aibnya. Tapi karena Allah tutup, yang Allah nampakkan kepada orang lain adalah kebaikan kita. Yang Allah nampakkan kepada anak adalah kebaikan kita. Yang Allah nampakkan kepada istri adalah kebaikan kita. Tapi kebobrokan kita di saat kita di kantor, kebobrokan kita saat kita di luar, Allah tidak nampakkan. Di saat kita berada di luar rumah, bagaimana kita di rumah malah salat, bagaimana kebobrokan kita, Allah tidak nampakkan, Allah tutup. Andaikan Allah buka aibnya, maka dia tidak sanggup berdiri dimanapun karena tidak ada manusia yang tidak beraib dan kekurangan. Maka salah satu akhlakul karimah yang diajarkan Islam, salah satu menolong saudara kita, jangan suka membuka aib orang lain, maka Allah juga akan tutup aib kita. Kaum muslimin yang berbahagia. Selain itu, kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka indaklah khairun nas mayam fa'un nas. Setiap sesuatu punya nilai. Kerbau nilainya di daging. Makin gemuk dia, makin beruntung yang melihara. Ada burung nilainya adalah di suara. Makin indah suaranya, makin mahal. Mungkin dia lebih kecil dari kerbau, tapi mungkin lebih mahal karena nilainya bukan di daging, tapi di suara. Ada yang ketiga, batu permata. Lebih mahal dari kerbau, lebih mahal dari burung. Tidak bisa dimakan dagingnya dan tidak juga bisa didengar suaranya. Letak nilainya di mana? Nilai hidupnya, adanya, beradanya, nilai keberadaannya ada pada indahnya. Kita sebagai manusia, setiap orang harus mengkoreksi dirinya. Apakah daging kita bisa dimakan? Tidak ada yang bisa memakan. Apakah suara kita sudah enak di telinga orang? Belum tentu. Di mana nilai kita? Maka Rasulullah ajarkan khairun nas mayam fa'un nas. Sebaik-baik kamu kalau ingin bernilai di mata manusia, hidupmu bernilai di masyarakat, bernilai di mata Allah, maka hendaklah kamu baik kepada manusia, bermanfaat kepada manusia. Salah satu bukti kita bermanfaat kepada manusia adalah suka menolong. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bernilai hidup kita yang sebentar ini, dan jalannya adalah dengan suka menolong saudara kita yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dibahas oleh Ustaz insyaallah. Saya pernah mendengar bahwa kurban kita akan menjadi kendaraan orang yang berkurban saat di akhirat. Apakah benar Ustaz? Oh ya, saya pun demikian pernah mendengar dan membaca juga referensi-referensi terkait, khususnya ada riwayat yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat istafrihu dhahayakum, ya gemukkanlah, baguskanlah hewan-hewan sembelihan kalian, fa innaha matayakum ala sirat, karena sesungguhnya hewan-hewan kurban, hewan-hewan sembelihan yang dibaguskan itu nanti akan datang di hari kiamat menjadi kendaraan kalian melewati sirat, ya, melewati jembatan penyeberangan yang menentukan antara rahmat ataukah azab, antara surga ataukah neraka. Namun demikian persoalannya, riwayat ini dan riwayat-riwayat terkait, ya, nanti ada beberapa jenis lafaz-lafaz yang berbeda, ada yang thamminu, ya, atau yang azimu, ya, besarkan, baguskan, cari yang terbaik di hewan kurban kalian, dan ujungnya sama, bahwa sungguhnya hewan-hewan itu akan menjadi kendaraan tunggangan kalian saat melewati as-sirat atau di hari kiamat. Seluruh riwayat-riwayat ini persoalannya dinilai oleh para ulama-ulama pakar di bidang ahli hadis itu sebagai riwayat-riwayat yang sangat lemah, bahkan sebagian diantaranya tidak memiliki asal, ya, sehingga disebut hadis-hadis yang bermasalah. Bahkan Ibnu al-Arabi al-Maliki menyebut hampir seluruh hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan kurban, ya, yang dimaksudkan keutamaan ini yang berlebihan, yang seperti tadi disampaikan, itu tidak ditemukan kekuatannya, ya, atau dipandang lemah, ya, dalam persoalan-persoalan terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan hewan kurban. Di sini kita bisa temukan beberapa ulama mengomentari spesifik atas riwayat yang tadi disampaikan. Seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talhisul Habir juga menyebut riwayat ini sangat lemah sekali. Demikian dengan misalnya As-Sakhawi, ya, As-Sakhawi pakar di bidang penelitian hadis, beliau punya kitab namanya Maqasidul Hasanah, juga senada dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani menilai hadisnya sangat sangat lemah sekali. Demikian juga Al-Munawi dalam Faidul Qadir, beliau menyebut bahwa ini pun sangat lemah sekali. Dan beberapa ulama termasuk Al-Imam As-Suyuti juga, beliau menilai bahwa hadis ini sangat lemah sekali. Namun ada yang menarik, beberapa komentar para ulama, sekalipun pandangan mereka menyebut bahwa ini riwayat-riwayat ini lemah, bahkan pada sebagian riwayatnya yang lain itu tidak ada asalnya, tidak ada ketersambungan kepada Nabi SAW, sehingga disebut dengan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang cacat sanad. Namun demikian, ada komentar yang sangat juga cukup bagus dari sebagian kalangan ulama yang menyebutkan bahwa boleh jadi perkataan-perkataan ini sesungguhnya bukan ingin menunjukkan maksud dari real aslinya ini menjadi kendaraan, tapi berupa majas atau kiasan, karena ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab itu seringkali juga bisa bermakna kiasan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hewan-hewan ini, ya, jika memang kita bisa mencari yang paling bagus, mencari yang paling baik, maka dimungkinkan pahalanya semakin bagus, ya, semakin baik, semakin banyak. Dan dengan banyaknya pahala ini yang akan memudahkan kita melewati as-sirat, karena timbangannya semakin besar, timbangan semakin banyak. Ya, bukankah kurban pertama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak Nabi Adam alaihi salam adalah kurban yang terbaik? Ya, kurban yang paling bagus, ya kan? Seperti disebutkan, disyaratkan di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 27 itu, ya, watsdu alaihim naba abni adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima, ya, wa lam yutaqabbal minal akhir. Dan bacakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada mereka kisah tentang dua anak Adam, ya, alaihi salam, dengan kisah yang sebenar-benarnya ketika mereka dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah kurban, ya, maka diterima yang satu, yang lainnya ditolak. Siapa yang diterima ini adalah anak Adam alaihi salam yang berkurban dengan hewan ternaknya, ya, dipilih yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling indah tampilannya, itu yang diterima. Sementara yang satunya lagi tidak mendapatkan penerimaan karena memilih kualitas yang paling jelek dari hasil perkebunannya. Nah, ini di sini, ya, kemudian terlihat bagaimana kesungguhan untuk berkorban itu sampai-sampai ketika Allah pun menurunkan surah Al-Kautsar, ya, kepada Nabi Muhammad SAW yang menjamin surga terbaiknya dengan segala keindahan nikmatnya, sampai-sampai Allah memerintahkan Nabi bersyukur untuk memperbanyak salat
kemudian juga berkorban, ya. Dan perhatikan kalimatnya, inna a'tainakal kautsar fasholli, ya, maka salatlah li rabbika, kepada Rabbmu, ya, wanhar, ya, dan berkorbanlah. Kalimatnya menggunakan nahar. Nahar itu sepakat dalam bahasa Arab digunakan untuk apa? Unta. Ya, hewan sembelihan untuk unta. Sedangkan unta tingkat yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling besar, yang paling banyak manfaatnya. Nah, ini memberikan isyarat kepada kita bahwa jika kita akan berkorban, maka dengan anggaran yang mungkin kita bisa keluarkan, cari yang paling bagus hewannya. Jika harta kita misalnya cukup berlebih, maka dengan harta itu cari yang paling terbaik. Ya, cari yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling banyak manfaatnya. Maka dari situ, apa yang bisa didapatkan, keikhlasan kita dengan berkorban itu yang menjadikan pahala bisa berlipat. Dengan pahala berlipat, mizannya semakin kuat, semakin berat. Dan dengan semakin berat ini, itu yang berpeluang kemudian menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menutupi kesalahan kita sehingga mempercepat kita melewati shirath. Barangkali ini yang dimaksudkan menjadi kendaraan dalam konteks amalnya, bukan konteks kemudian hewannya. Karena Allah sendiri menyampaikan dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, yang sampai bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kitanya. Dan dengan takwa ini, kendaraan terbaik dan pakaian terbaik yang kita kenakan untuk bisa menghadap Allah dan mempercepat kita melewati shirath guna menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Jadi kita simpulkan, dari segi sanad kualitasnya sangat lemah, bahkan bukan hanya sangat daif jiddan, tapi juga ada yang la aslalahu, enggak ada asalnya, ada yang palsu dan sebagainya. Tapi dari segi matannya, dari segi isinya, ada isyarat yang menunjukkan ini bermakna kiasan, dalam arti pemahaman memperbagus hewan kurban supaya pahalanya banyak, dan dengan pahala itu itulah kendaraan terbaik untuk menuju surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian cara memahaminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan segala apa yang kita ikhtiarkan untuk mudah dilakukan, dan semuanya mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan bersandar kepada hadis ini karena hadisnya sangat lemah, bahkan sebagian besar adalah diduga palsu, tapi boleh memaknai hadis ini dengan makna kiasannya, dengan pengertian yang tadi saya sampaikan. Wallahu taala alam bissawab.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
1: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
2: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
0: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sudan.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
0: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun dia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarot tadi perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi aku bah?
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Cuman setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu, kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
7: Artinya memang
6: benar-benar dapat kami gambarkan tadi. Saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarot di Jamarot dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik. Karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
9: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat itu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
11: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya, memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun lebih demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
12: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododada Pendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
1: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di wilayah.
12: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
13: Sapi Pak Presiden.
14: Penasaran ya?
13: Iya.
14: Besar nggak ukurannya tadi?
13: Besar banget.
12: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Varian Reki melaporkan.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
15: 500 ribu sampai 1 juta lah. Ini sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalambung ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotimini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
17: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
16: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan.

0: Sendiri demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
1: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh kita Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ibu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
0: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
2: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Kanjati Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama ada melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
0: Gary Bora, RRI Jember, melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
4: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
5: Pengunjung mall ini ramai
4: dibanding hari-hari biasa.
5: Iya, soalnya kan ini doang juga ya. Jadi mungkin banyak yang main.
4: Dari jam berapa mulai ramai?
6: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
7: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
4: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
7: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
4: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
7: Buat kuliner aja.
4: Oh, kuliner.
7: Ya, healing.
4: Apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
7: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
4: Oh, kurang
7: jadi
4: tahu.
7: Cuma keliling-keliling aja.
4: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
7: Jujur, ini menarik sih.
6: Sementara itu, pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
8: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
9: Kenapa milih ke mall dibanding wisata?

0: pengalaman?
1: Saya kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas, karena kalau di ya kalau usia. Dulu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
0: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
3: Ada tim yang gak memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomohaki.
4: Nah, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
3: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
4: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
3: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
4: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
3: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
4: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
5: Tim Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, Sayoman.
2: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Demikian karena baru saja menyimak informasi Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Saatnya kembali bersama RRI Bengkalis. Kita dengarkan kumandang azan petang masuk waktu sholat isya untuk wilayah Bengkalis dan sekitarnya.
1: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

Terima kasih Anda masih bersama Rare Bengkali di malam ini Pregar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Waktu terus berlalu menemani Anda di hari Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan Selasa Idul Adha 1447 Hijriah di tahun 2026 ini. Pendengar, seperti biasa kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Ruang Rindu. Malam ini bakal ngobrol bersama seorang atau bahkan dari grup Nasyid Senior Indonesia. Siapa yang tidak ingat dengan lagu Jagalah Hati ini dengan Neo Selawat ya. Kelompok vokal satu ini dibentuk sejak era 90-an dan sebagai grup Nasyid legendaris juga di Indonesia yang terkenal dengan lagu Jagalah Hati, Neo Selawat, Antara Mekah dan Madinah. Dan masih banyak lagi karya-karya mereka yang menghiasi sejarah musik Indonesia ya. Di Ruang Rindu malam ini kami akan hadirkan berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Tampun Namasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Okay.
1: Sampai meresap ke dalam hati.
0: Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini, yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Enggak sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Peggy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini pokoknya Nasyid legend ini benar. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke. Baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di mute,
0: Kang. Kang Teddy nggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
2: Ya, bukan, Kang Teddy.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah lo.
0: Aduh. Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar ya, dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Tauba.
1: Iya. Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Sama Kang Teddy juga ke Tiongkok ya.
1: Oh iya, kami sempat ke China bareng Kang Teddy itu bulan November.
0: Bulan November
1: 25,
0: ya.
1: Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
1: Tahun 91 benar-benar legend kan, penasihat pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog lagu Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Iya. Oh ya ya ya ya ya ya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
0: akhir. Oh, 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, di situ kita banyak apa, ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Lagunya sangat menyentuh, sambut panggilannya.
0: Sambut panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu lewat lagu, dua lagu itu. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya.
0: Ya, ya,
1: luar
0: ya, ya,
1: biasa.
0: Ya. Kang Teddy. Kang Teddy.
1: Suaranya belum ada loh Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi pada ada. Yaudah, nanti ya. Kita coba kita lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari mana, Bu? Manado. Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama. Langsung Bang dengan senada, Bang Benny Joe.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin.
3: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
3: Ya
0: pertanyaannya. Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ada kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Langsung ya. Dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Mas Erwin, senada.
1: Ya. Silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, silakan.
1: Silakan langsung.
4: Ya, salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. apakah di dalam merilis lagu ini satu yang berdakwah ini ya lagu agama ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Oke.
4: Okay. Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
4: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap Pak Hanafi, silakan.
5: Ya, mau nanya ini gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi,
5: lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, Taubat, lagu Taubat. Iya.
0: Oke.
5: Okay.

0: Siap, terima kasih Pak Hanafi.
1: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja. Kak Iftar, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Kayak nanti di Padang, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Pak Hanafi,
0: kita menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
2: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
2: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
3: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
2: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, dengan siapa ini?
4: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atau sama?
2: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
4: Iya, pasti sama-sama orang Sunda, Kahyangan. Kalau saya kan agrek Bandung Nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
4: Kabupaten.
0: Oh, kabupaten.
2: Ngerti. Silakan.
4: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
4: di momen ini segera kita semua dan menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husul Gureliji. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Ini kita lagi sama senada, Pak.
4: Oh iya.
0: Iya.
4: Ya maksudnya ya, bertanya itu kan.
0: Nah, oke.
4: Iya. Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
4: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
4: Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
2: Mas Erwin.
0: Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Medina, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang Rasul atau gimana
2: boleh
0: nih?
2: Boleh dijawab.
0: Silakan
2: Kang
0: dijawab.
2: Kang Teddy atau Mas Erwin?
5: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
2: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
6: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
6: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi itu jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
6: Ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
6: Banyak.
2: Pastinya ya.
5: Tapi gini ya, satu hal yang kita manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
2: Iya, pasti.
5: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang tenaga. Itu kita dengan hati terbuka kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah, itu sering

0: Kalau begini kata-katanya kira-kira bisa diterima oleh audiens gak? Oh, kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu.
1: Iya, iya, selisih pendapat tuh biasa.
0: Biasa di kita, diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya. Itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya message yang sama, bahwa masukan itu adalah rangka memperbaiki apa namanya lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, buat untuk lagunya Kang Teddy, buat Wang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada. Itu sih yang kita apa biasa terjadi.
2: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
3: Waduh, tantangan.
1: Mungkin dalam masuk.
2: Banyak ya.
1: Dalam rekaman. Atau dalam
3: Ya, pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, kok bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
3: Ya, ada yang... ini persoalan lagu ya, Wing ya?
1: Iya, gimana?
3: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain itu tidak ada yang harus menghap salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
2: Oke.
3: Ya itu, jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik.
1: Ini yang neo salawat bukan, Kang?
3: Iya, betul.
1: Ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya, untuk bahasa Cinanya, bahasa China ya.
0: Mandarin.
1: Iya, bahasa Mandarin.
2: Iya. Oke, jadi gitu ya.
0: Iya. Pernah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
0: ya,
1: itu ya.
0: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah reality gitu ya. Tantangannya karena
3: ada lagi nih.
1: Apa tuh, Bang?
3: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
2: Oke.
3: Itu karena kami juga tidak strik dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
2: Nah,
3: ya.
2: Amin.
3: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia, haji Kang.
3: Bareng,
1: diganti dengan yang lain, betul sekali.
2: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
3: Langkah ke depan tetap berkarya yang ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
3: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, mesti Bintaro, mesti tanya Bintaro.
2: Wah, dekat Mbak Ita kita.
1: Kita sama-sama geng Bintaro dong, Kang Teddy. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
2: Iya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
2: Oke.
1: Masjid Raya. Wah,
2: kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
0: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun tahun 2000, 1999. Kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil, didatangi sama A.A. Gim. Nah, ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih agim ya. Wah, jangan kau kayak gitu. Kita terima ketulisannya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Salawat.
2: Oke.
0: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
0: Kenangin, kita nyanyi apa juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya. diiringi dengan akapela. Ya. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album neo selawat. Ya. Nah itu cikal bakalnya tuh ternyata jadi viral tuh.
1: Viral
0: karena enggak. Lagu itu kemudian dipakai sama RCTI, dipakai untuk iklan programnya RCTI. Gagalah hati jaga hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
2: Iya.
0: Itu masuk ke Nah itu potensi viralnya sangat besar sekali. Nah itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah apa album itu kemudian viral. Kalian untuk sampai 100.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari apa dari
1: label ya.
0: Label, labelnya Black Box waktu itu.
1: Oh, Black Box, sama dong.
0: Iya, double platinum. Iwan dong.
2: Oke.
1: Masya Allah.
2: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
2: atau lagu pop, umum. Pop pada umumnya?
0: Ah, Kang Teddy itu, Kang Teddy.
1: Mangga.
3: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya kita menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
3: tidak, iya susah itu dia. Bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
2: Baik kalau begitu.
1: Mantap.
2: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik.
2: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak. Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok suaranya jadi pada kecil? Halo. Ya,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Yuta, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung ruang dengan rindu, senada. Ya.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Izin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy, ya.
1: Kang
3: Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak.
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama
0: Akang. Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi benar Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata Masya Allah,
1: Masya Allah, ya. Allah.
3: Apalagi alhamdulillah ya yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bawa itu bayi itu
1: kayak
3: Kang Teddy dan Kang Erwin pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya bicara label ya bicara label apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Dan kedua bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
3: Nah, untuk saat ini sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kisahnya
3: Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh aduh Masya Allah tabarakallah. Mbak Isa dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado ada Ibu
0: Fatmawati. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik apa kabar?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
4: Mas Yudi aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Jaganya banyak.
4: Mbak Isa,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih lihat itu tiketnya.
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati.
4: Okay. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun sampai baca ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu
4: aduh keluarga pergi ke Baitullah ya
1: betul
2: masyaallah
4: mudah-mudahan
0: amin
4: pertanyaan saya gini ya Mas selain penyanyi atau pencipta lagu, ada nggak aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke nasib Semada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini yang kenal sama Semada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama RRI Pusat RRI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri
6: Ternate apa? Waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara, ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku ini juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Okay. Seperti laski dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru ya. Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat
1: dan betul sekali bersolawat.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin balas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Iya, juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang Leman.
7: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
7: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy
0: Kang
1: dan
0: Mas Erwin.
7: Ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
7: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
7: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Utama Genda di Bandoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung Mas Yudi.
0: Siap.
7: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin. Idul Adha Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih.
7: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
8: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penamatari. Dengar Aidin Walpaisin.
1: Sama-sama. Maaf,
0: silahkan Ibu Tiara dengan Senada.
8: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Bang Senada. Pertanyaan saya terus apa namanya, menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain Bang?
0: Oke.
8: Okay. Saya pertanyaan saya.
0: Siap.
8: Makasih.
0: Okay. Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
8: Iya, salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah dan di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, minal aidin wal faizin. Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya, Bu.
8: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok, yang lain. Oke, okay, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
6: Kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya kali
6: ini? Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
6: Blackboard. Jadi Blackboard. Kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
6: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
6: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
6: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
6: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
6: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu apa keren namanya? Banget.
6: Saya lupa itu. Nah, itu
1: aku namanya juga lupa.
0: Di Malaysia.
1: Malaysia.
6: Di Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
6: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau nggak salah ya. Dan akhirnya 2012 lah. Gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
6: Dan itu lumayan sih dibayar.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke
6: Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
6: Kan Baita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
6: Itu ternyata ada itu juga tuh, ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
1: Bagi-bagi dong yang diantri,
6: yang di rumah rindu. Boleh, sama traktir di Baita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
9: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, langsung silakan dengan Senada ya, Senang Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
9: Wow, Senada. Saya ngefans banget, pertama-tama ingin mengucapkan selamat hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
9: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
9: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
9: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Wajah. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada dan Iqbal satu Teddy. Lagi.
9: Iqbal, selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
9: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
9: Oh, banyak. Gagalah hati. Ada.
0: Oke.
9: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
9: Kicau suara burungnya nana.
0: Penyanyi pagi Ramadan.
9: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
9: Singapura,
1: Brunei,
9: Singapura,
1: Brunei
9: Darussalam.
0: Ya. Oke.
9: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya fans.
9: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
0: Sering banget ya.
1: Sering banget.
9: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kau tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong. Perutnya
9: maju-maju. Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu Mas Iqbal. Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
9: Pernah dong. Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya
0: ya,
1: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwi Ki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwi Ki Darmawan.
9: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
9: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
2: Terima kasih Kak Dwi Ki.
9: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk amin. Indonesia ya, melalui musik.
0: Kak Dwi Ki gak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
9: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwi Ki.
1: Sehat terus Pak Dwi Ki, sampai jumpa di rumah
9: semua.
0: Siap.
2: Selalu Mas Dwi Ki, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
9: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Wah ini Pak Dwi Ki.
1: Luar biasa.
2: Saya boleh bicara tentang sedikit gak? Tentang
1: boleh silakan.
2: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
2: Tradisional banget tuh. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Tempat Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Kalau sekarang kan. Kalau dulu emang gitu.
2: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwi.
1: Ketemu dengan Mas Dwi.
2: Itu orang profesional di bidang musik ya, yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul, betul.
2: Pertama kali dia orang. Ya. Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa ya. Parabi.
2: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena itu vokal betul.
2: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Yuki lihat ini Senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
0: ya, gitu ya. Oke. Okay.
2: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi itu punya inisiatif
6: kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Oh itu
6: juga sih gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa.
1: Yeah.
6: Guru vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
6: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
6: Oti Jamalus.
1: Yeah.
6: Nah aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
6: Kita digabung. Nah alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia pramat dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Agito Abimanyu. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki. Dinyanyikan oleh
1: Senada. Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
6: Bukan. Oh, ada bukan? Itulah. Nah, itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa topeng tentang haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya Covid tuh. Bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya. Bekerja keras untuk apa namanya menangani Covid waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah dia sampai sekarang alhamdulillah sampai terakhir kita di lagu Tobat ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan juga, Ramadan.
6: Nyanyi bareng di apa dapat dua opal.
1: Iya,
0: betul. Baik.
6: Keren banget
1: alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepat ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik, ya. Kegiatan lainnya di luar musik?
6: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya, aktor. Ya, dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral itu.
6: Beliau juga bikin beberapa apa film.
1: Film pendek, film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
6: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin.
1: Ya. Mimpi kecil buat, untuk berkurban ya, untuk
6: betul,
1: ya
6: betul untuk sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Proyek Idul Adha ya.
6: Itu yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal menjadi apa VP di
1: apa di bank di, ya sebuah bank.
6: Bank. Lukman beliau apa wira swasta kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
1: iya, guru vokal
6: musik dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh personilnya sendiri luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Ayu, Maluku Mas tadi cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang, Mas Erwin.
6: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
6: Ini lagu apa? Saya nggak tahu. Saintnya, oh, tadi.
1: Iya, jadi gini, Mas Erwin itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Dwiki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
0: Okay,
1: akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
6: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
6: 17-an. Kalau satu album aja ada
0: 10?
6: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
0: Ah, oke.
6: Okay. Ada sekitar
0: 7-8 kali 17 ya.
6: 80-an lah ya.
0: Oh siap. Baiklah kalau begitu.
6: Belum single ya, single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
1: Pastinya banyak ya, lah.
6: Kita nggak kuat. Dia sekitar nggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya kan, pastinya puluhan.
6: Puluhan.
0: Oke, okay. Kang kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu, kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Kalau kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Oke, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas kita Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota.
0: Kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton? Atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya, Bidan Luis.
0: Siap, masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga, nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
2: Iya dong.
1: Silahkan Bidan Luis. Bang.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
3: Kan? Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, pada saya bilangnya tentang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, sering apa duetnya gitu, la ilaha illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap.

0: Oke, hitung ya.
1: Siap, Bang Andi.
2: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis, teman Tiara di Kendari.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam, Tabik pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
3: Ya, pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
0: Amin.
3: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya, gitu aja.
1: Amin.
0: Doalah ya.
3: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja, dan RRI Mataram.
0: Siap.
3: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan abang. Saya kan orang Bali.
0: Oh, baik. Terima kasih.
3: Kembali. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka kan tetap merdeka.
0: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: lagu apa? Senada yang mana ya? Yang judulnya apa, Mas?
0: Antara Eri? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo, Mas.
4: Ya, betul. Madinah.
0: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu.
4: Kan kita nih di vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
0: Oke.
4: Okay. Ah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
0: Tenor ya.
4: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya yang di sana tuh yang barito sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
0: Nah, oke. Okay.
4: Jadi di sana itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di barito. Iksan
1: Dibas.
0: Siap ya, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
0: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
4: Keberapa ya, Kang Teddy? Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
0: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
0: oke.
4: Okay. Aduh, judulnya. Kalau salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
0: Siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu. Saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya, sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz? Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
0: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
4: Kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
4: Artinya Teman Sejati itu di album Ria Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
4: Rehan sering.
0: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau, Zul, Bang Zul.
0: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
0: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar,
1: para penelpon.
0: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
0: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
4: Kang Teddy, silakan Kang.
1: Mangga, Kang.
0: Loh, Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Ada lagi, kenapa Kang begitu, Teddy, Kang Teddy?
1: Ada. Kang Teddy suaranya nggak ada.
0: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya.
4: Gini, ya coba. Aku boleh. Mungkin. Ini ya, saya boleh. Wakili. Mm-mm. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama Pak Leo Solawat yang mandiri dia gitu. Mm-hmm. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau nggak salah, karena bertepatan dengan Gongsi Pancai dengan maksudnya bulan suci Ramadan.
1: Iya.
4: Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
1: Yeah.
4: Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyiin lagu itu gitu,
0: oh.
4: Di DKI tuh nyanyiin gitu.
1: Wah,
4: live ya, senang banget gitu ya, dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya,
1: Gen Z
4: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita, bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya. Harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya, sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, laku dan lain-lainnya, sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
0: Siap. Oke, masuk. Masuk Kang Teddy.
1: Ya, Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy, suaranya udah kembali.
5: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu sesolawat Cina. Taunya kan nyanyi sesolawat Cina ya, kamu yang nyanyi sesolawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta, minta dia tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi Ya Allah K-Woman Tian Han sebelum dia gitu, oh iya ini gitu, gitu.
1: Luar biasa.
0: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa Nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik Nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
0: Gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik Nasyid.
5: Tantangannya sebetulnya sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
0: Gitu ya.
1: Iya, hampir itu semua ya.
5: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya, kan betul.
5: Nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
0: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
0: Ya. Maksudnya begitu.
5: Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya, gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan sekolah besar buat Senada, betul.
4: Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu. Dipakai untuk
1: iklan.
4: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
4: Itu alhamdulillah tuh. Syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
0: Oke. Okay.
4: Kita syuting di sana. Kita di Seattle lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
0: Kang Teddy.
5: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasyid Nostalgia.
1: Di mana, Kang?
5: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival, Menara Kuningan, bersama dengan Nasyid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Woi, mantap. 2 Agustus ya. Wah.
0: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya dan nonton juga pemenang lainnya
0: ya
1: yang ada di Jabodetabek.
5: Karena kita cari dana buat Palestina juga.
1: Ah, luar biasa.
0: Oh, siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
5: Boleh dong.
0: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi ya, banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya.
1: Teman sejati.
0: Kita dengerin ya.
5: Ada yang baru dong, Mim, teman sejati.
4: Itu udah
5: yang
4: baru.
0: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
0: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
0: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak dari ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insyaallah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang-hilang mulu ya.
1: Kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan kita konsisten dan kami semua berharap ya bahwa apa yang kami buatkan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audien dan mereka yang selalu support dengan laut nasyid, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insyaallah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
4: Ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan kembali
1: kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja baru. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain taubat?
4: Insyaallah kita
0: siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids
0: namanya. Senada Kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada.
1: Nasyid
3: ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid. Oke.
0: Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
5: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun Senada Nasir. Follow.
0: Erwin Senada. Siap.
5: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
5: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
5: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
5: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan ya. Lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
5: Ya.
4: Amin.
0: Baik kalau begitu.
5: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
5: Terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
5: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini ya. Saya Juri Ismail.
5: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
5: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali saya menyapa Anda di Rio Malam. Setelah tadi Anda ikuti program Ruang Rindu berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta ya. Jadi memang senada membawa kita bernostalgia dengan lagu-lagunya yang memang sempat booming ya, dan mungkin sempat kita nyanyikan bersama pendengar. Jadi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, Anda masih bersama saya Dini Oktariani di malam hari ini pendengar. Dan di kesempatan malam hari ini saya ingin berbagi informasi bersama Anda semua pendengar di program Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas ya. Jadi di program obrolan komunitas pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda membahas komunitas public speaking ya, khususnya mungkin untuk Anda pendengar yang mungkin punya anak, saudara ya, generasi muda, karena saat ini public speaking sangat diperlukan ya untuk lingkungan sosial, untuk pendidikan ya, ataupun juga hal-hal lainnya pendengar, untuk meningkatkan kepercayaan diri juga ya. Bahkan banyak sekali sekarang kelas-kelas public speaking dibuka dan peminatnya juga cukup banyak di Kota Pekanbaru sendiri pendengar. Nanti akan saya bagikan untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini. Sebelumnya kita kembali ke satu lagu hiburan terlebih dahulu, ada Perunggu dengan Pastikan Riuh Akhiri Malammu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

1 RR Pekanbaru, pendengar, kemampuan berbicara di depan umum saat ini bukan lagi sekedar kemampuan tambahan ya, tapi public speaking itu sudah menjadi sebuah kebutuhan ya, mulai dari presentasi di sekolah, kampus, wawancara kerja, interview kerja ya, atau bikin konten media sosial, memimpin organisasi, sampai membangun relasi sosial. Jadi gak heran ya kalau saat ini semakin banyak komunitas public speaking yang bermunculan, dan mereka menjadi tempat belajar, berlatih, dan bertumbuh bersama bagi anak-anak muda yang ingin lebih percaya diri dalam berbicara ya. Bahkan mungkin jarak tidak menjadi penghalang ya, karena akan dapat dilakukan secara online atau daring, pendengar. Jadi menurut artikel dari Toastmasters International, kemampuan komunikasi dan kepemimpinan menjadi salah satu keterampilan yang paling dibutuhkan di dunia kerja modern ya. Sementara laporan dari LinkedIn Learning juga menyebutkan bahwa communication skill termasuk kemampuan paling dicari perusahaan saat ini ya. Jadi pendengar, kenapa public speaking penting untuk anak muda? Jadi banyak orang mengira bahwa public speaking hanya dibutuhkan oleh MC, presenter gitu ya, atau pembicara seminar gitu. Padahal kenyataannya kemampuan berbicara dengan baik itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika seseorang mampu menyampaikan ide dengan jelas ya, otomatis peluang untuk didengar pun akan semakin lebih besar ya. Bahkan menurut data dari Harvard Business Review, kemampuan komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan karir seseorang. Jadi generasi muda hari ini hidup di era yang sangat kompetitif ya, persaingan yang cukup sengit

cukup ketat. Jadi gak cukup hanya pintar atau memiliki nilai akademik yang tinggi saja, tapi anak muda saat ini juga harus mampu menyampaikan gagasan, bekerja sama, dan tampil percaya diri. Ya, jadi itu alasan mengapa komunitas public speaking mulai banyak diminati. Ya, jadi di berbagai kota saat ini hadir komunitas yang memang menjadi tempat latihan berbicara, diskusi, presentasi, sampai dengan simulasi tampil di depan publik. Ya, dan menariknya, banyak peserta komunitas public speaking yang justru awalnya adalah orang-orang yang mungkin pemalu, ya, kemudian mereka bergabung karena ingin mengatasi rasa gugup, takut bicara, atau sulit menyampaikan pendapat. Dan ternyata pendengar, lingkungan komunitas yang suportif itu akan membantu mereka berkembang secara perlahan, ya. Jadi rasa gugup sebenarnya sangat manusiawi juga. Jadi menurut penelitian dari National Social Anxiety Center, berbicara di depan umum termasuk salah satu ketakutan paling umum yang dialami manusia. Tapi ya, ketakutan itu bisa dilatih ya, karena public speaking bukan bakat bawaan semata, dan ini adalah keterampilan yang dapat dipelajari. Mulai dari cara mengatur suara, kontak mata, bahasa tubuh, sampai bagaimana menyusun pesan yang mudah dipahami oleh pendengarnya. Dan biasanya semua itu dipelajari secara bertahap di dalam sebuah komunitas pendengar.

0: secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
2: Bersabarlah. Jangan pernah takut dilecehkan, dijatuhkan, atau direndahkan. Karena selembar uang 100 ribu, meski diremuk, dilipat, bahkan diinjak sekalipun, ia tak pernah kehilangan nilainya. Begitu pula dirimu. Meski kehidupan kadang keras, meski orang lain tak selalu adil, nilai dirimu tak pernah hilang. Jadikan dirimu orang yang berharga, yang layak dihormati, dan selalu pantas untuk bangkit dari keterpurukan separah apapun. Jangan biarkan siapapun membuatmu rendah, karena kamu selalu layak dihargai.
0: Takbir Idul Adha tak hanya sekedar lantunan. Di dalamnya ada pujian, ada syukur, dan ada pengingat bahwa manusia hanya sebagian kecil dari besarnya kuasa Allah. Setiap kali takbir berkumandang, ada hati yang dikuatkan, ada jiwa yang diingatkan untuk kembali rendah hati. Idul Adha menjadi momen untuk berbenah, bukan hanya penampilan, tapi juga niat dan perilaku dalam menjalankan kehidupan. Karena pada akhirnya, pengorbanan terbesar bukan hanya tentang apa yang kita berikan, tapi tentang seberapa ikhlas kita menjalaninya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dekar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Mendingan saat ini banyak komunitas public speaking ya yang menghadirkan kegiatan menarik seperti speech challenge, debat santai, storytelling, simulasi MC atau juga podcast bersama sampai dengan latihan membuat konten video. Jadi dengan suasana yang cukup santai ya, anak muda biasanya itu jadi lebih nyaman belajar dan bahkan sekarang kemampuan berbicara juga sangat berpengaruh di media sosial. Konten creator yang bisa berbicara jelas dan juga komunikatif cenderung lebih mudah menarik perhatian audiens ya. Jadi ini juga menjadi salah satu alasan public speaking bukan hanya soal tampil di panggung tetapi juga bagaimana seseorang dapat membangun komunikasi di dunia digital. Jadi salah satu hal terpenting dari komunitas public speaking itu adalah lingkungan yang mendukung proses belajarnya. Jadi banyak mungkin anak muda sebenarnya punya ide yang bagus ya, tapi sering sekali mereka itu takut salah, takut ditertawakan atau mungkin ngerasa tidak percaya diri gitu pendengar. Nah, komunitas itu hadir sebagai ruang aman untuk belajar ya. Jadi komunitas seseorang bisa mencoba berbicara tanpa takut dihakimi dan pasti akan belajar dari sesama anggota juga, saling ngasih masukan, dan yang paling penting mereka akan tumbuh bersama di dalam komunitas ya. Menurut artikel dari Forbes, rasa percaya diri dalam komunikasi itu dapat meningkat signifikan ketika seseorang rutin berlatih dalam lingkungan yang suportif ya. Jadi itu sebabnya komunitas menjadi sangat penting ya, karena perkembangan kemampuan komunikasi tidak terjadi secara instan, jadi butuh proses, butuh latihan, dan pastinya butuh keberanian untuk bisa terus mencoba pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih ada kurang lebih 1 jam lagi kebersamaan kita hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda di rangkaian Rio Malam dengan lagu-lagu pilihan yang pastinya sudah saya siapkan di malam hari ini, pendengar, untuk Anda semua sebagai lagu-lagu pengantar tidur di malam hari ini. Ya, mungkin semuanya sudah lelah, sudah capek ya dengan aktivitas yang cukup padat seharian ini. Mungkin ada yang berpartisipasi dalam penyembelihan hewan kurban, ya pasti lelah sekali, dan berarti malam hari ini sudah waktunya buat istirahat, ya istirahat dengan tenang, dengan rileks ya, dan mungkin bisa menghilangkan capek-capek di badan ya, sehingga besok untuk yang masih tetap harus beraktivitas bisa beraktivitas dengan penuh semangat, pendengar. Untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
3: Assalamualaikum mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke mak? Semoga sehat lah mak. Mak saya be salu ngonung mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah ngapa anda padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
4: Kamu kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
5: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
4: Gak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya

adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah? Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

sebaiknya Anda tahu. Tiga orang Presiden Republik Indonesia memiliki bulan lahir yang sama, yaitu bulan Juni. Presiden Soekarno lahir 6 Juni 1901. Presiden Soeharto 8 Juni 1921. Sedangkan Presiden Habibie 25 Juni 1936.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Tahukah Anda mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Komodo adalah spesies kadal asli Indonesia. Di balik kekuatan dan ketangguhannya, komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup.

0: Seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf menanyakan kepada pelaut tersebut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" "Tidak mengerti juga," jawab si pelaut. Nah, si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Anda bisa bayangkan itu. Maka perahu tersebut sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, si filsuf tersebut ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan seketika itu si pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa, cepat tolonglah saya." Dan apa yang terjadi? Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Haha, berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja mendengarkan kisah atau cerita tadi. Intinya apa? Semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angkuh akan prestasi tersebut. Maka baiklah, kita harus mengingat. Ingat selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Selamat malam.
1: Pendengar, lagu demi lagu dan rangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk Anda temani suasana malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung sua. Sebelum berakhir, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian SJ Al-Quran yang dibaca oleh Kori dan Kori berikut ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Pendengar dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum katak." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

Ya, selamat pagi saudara pendengar RRI Pro 1 Bengkalis dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita simak program Mutiara Pagi yang disiarkan melalui penyiaran RRI Pro 1 Pekanbaru.

Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi Kamis 28 Mei 2026 bertepatan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Maizo, pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini, selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik generasi tangguh lahir dari jiwa pengorbanan bersama narasumber kita Ustaz Dr. Haji Syahrullah Umar MA

0: Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustadz kita pagi ini. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair insyaallah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah pagi ini Ustadz ya. Kita doakan semoga Ustadz dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mendengar, kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini melalui line telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu, kita akan dengarkan dulu pengantar kajian kita pagi ini mungkin hingga nanti pukul 5 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'du. Raditu billahi rabba wal islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Topik kita, tajuk kita pada mutiara hikmah pagi hari ini adalah berkenaan dengan generasi tangguh lahir dari jiwa pengorbanan. Malam kita melaksanakan ibadah salat Id. Kemudian kita lanjut dengan berkorban. Dan insya Allah 3 hari ke depan ini disebut dengan Ayyamut Tasyrik, itu kita masih boleh untuk melaksanakan ibadah kurban. Sebenarnya apa tujuan daripada ibadah kurban ini? Yang utama adalah bagaimana kita bisa membentuk generasi yang tangguh. Karena generasi yang tangguh sesungguhnya lahir daripada jiwa pengorbanan. Maka ketika kita bercerita tentang generasi tangguh, apa definisi daripada generasi tangguh ini menurut Al-Quran? Yang pertama adalah ketangguhan iman. Karena iman adalah pondasi landasan dalam kehidupan ini. Seorang yang imannya kuat, maka sesungguhnya dia sudah memiliki segala-galanya. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Fussilat ayat 30, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallahu, bahwa sesungguhnya Allah lah Tuhan kami, kemudian tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepadanya, akan memberikan ketenangan kepadanya, akan menguatkannya, akan memberikan spirit kepadanya. Alla takhafu wa la tahzanu, maka engkau wahai orang-orang yang punya keimanan yang kuat dan istiqamah di jalannya, tidak ada sedikit pun ketakutan dalam diri mereka, kesempitan hidup yang menimpa, ujian yang ada, tidak ada ketakutan bagi mereka. Wala tahzanu, dan jangan engkau sedih dengan apa-apa yang menimpamu, baik dari sisi kemudaratan ataupun musibah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kemudian berikanlah kabar gembira tentang surga yang telah Allah janjikan. Ini yang pertama, yaitu keteguhan iman. Hakikat generasi tangguh yang kedua adalah di samping teguhnya iman adalah teguhnya mental serta emosional. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', niscaya kami akan mengujimu dari sedikit rasa takut, dari sedikit rasa lapar, wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, dan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Generasi tangguh adalah generasi yang penuh dengan kesabaran. Maka disebutkan di dalam peristiwa Ibrahim dan Ismail, maka apa jawaban Ismail ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk Ibrahim menyembelih dirinya? Maka kata Ismail ketika itu, ya abatif alma tu'mar katajidini insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu, maka engkau niscaya akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Para pendengar yang dirahmati Allah, maka sabar adalah bukti ketangguhan mental, kuatnya mental, serta emosional. Dan itulah ciri khas daripada Nabi Ismail alaihissalam yang disebutkan oleh Allah sebagai anak yang halim, anak yang punya kesabaran luar biasa, punya emosional yang matang, punya pemikiran yang cerdas. Yang ketiga adalah ketangguhan akhlak. Maka sesungguhnya generasi yang tangguh itu adalah generasi yang tangguh akhlaknya, jujur, amanah, rendah hati, bertanggung jawab. Dan inilah yang paling penting dalam kehidupan kita saat ini. Bahwa sesungguhnya sifat-sifat ini harus dimiliki pada generasi-generasi masa yang akan datang. Dan generasi ini adalah generasi yang terbaik. Maka Allah katakan, Inna akramakum indallahi atqakum wa ahsanukum ulupa. Sesungguhnya yang paling baik di antara kamu adalah yang paling bertakwa di antara kamu dan yang paling baik akhlaknya. Dan yang terakhir, maka muslimin yang dirahmati Allah, ketangguhan yang harus dimiliki oleh generasi saat ini adalah ketangguhan sosial. Dan ketangguhan sosial dibuktikan dengan nilai-nilai pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu ke dalam ketakwaan, ke dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ketangguhan sosial, kepedulian, empati, tolong menolong, mampu bekerja sama untuk kebaikan umat. Ini adalah hal yang harus dimiliki oleh generasi-generasi tangguh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki generasi tangguh ini? Maka Allah sebutkan generasi tangguh ini akan didapati daripada jiwa yang memiliki pengorbanan. Jiwa pengorbanan adalah fondasi dalam kehidupan ini. Tidak ada peradaban yang dimulai, yang didapati, yang mendapatkan kejayaan kecuali mereka memiliki jiwa-jiwa yang penuh dengan pengorbanan. Dan jiwa yang penuh pengorbanan ini adalah landasan utama di dalam menuju kesuksesan baik di dunia ataupun di akhirat. Maka ada 3 poin yang menjadi landasan di dalam peradaban ini, yang dibangun daripada jiwa peradaban, daripada jiwa pengorbanan ini. Dan inilah yang akan membentuk generasi tangguh. Yang pertama adalah disebutkan tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Dalam surah An-Najm ayat 39 Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya manusia hanya memperoleh apa yang telah dia usahakan. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan ilmu, pengorbanan harta untuk mencapai kemuliaan. Maka semuanya perlu pengorbanan. Ketika kita ingin belajar, tidak ada yang instan di dalam pelajaran. Semuanya butuh pengorbanan, waktu yang harus kita keluarkan, tenaga yang harus kita keluarkan. Ketika kita ingin meraih kesuksesan, itulah tidak ada yang instan. Semuanya penuh dengan pengorbanan. Bahkan seorang anak jauh daripada orang tuanya untuk menuntut ilmu adalah nilai-nilai pengorbanan. Bagi anak adalah pengorbanan jauh daripada orang tua. Bagi orang tua pun pengorbanan. Anak yang paling disayangnya adalah bisa jauh daripadanya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Maka ma'asra muslimin yang dirahmati Allah, semuanya adalah nilai-nilai pengorbanan. Dan kita belajar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana nilai-nilai pengorbanan ini dibangun sungguh luar biasa. Bagaimana Nabi Ismail rela mengorbankan nyawanya, dan Nabi Ibrahim pun diuji dengan yang paling berat, yaitu ujian untuk menyembelih anak yang sangat dia cintai. Maka nilai pengorbanan ini adalah bukti daripada kesuksesan. Proses daripada kesuksesan itu adalah dengan pengorbanan. Semakin besar yang kita korbankan, maka semakin hebatlah kesuksesan yang akan kita raih. Maka jiwa pengorbanan inilah yang akan membentuk generasi hebat pada masa yang akan datang. Maka bagaimana melatih pengorbanan ini sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, disebutkan bahwa nilai pengorbanan ini akan melepaskan manusia daripada keterikatan berlebihan terhadap dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali, kata Allah, tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Ayat ini diriwayatkan Ketika Umar bin Khattab mendengarkan ayat ini, maka beliau langsung memberikan, mewakafkan tanah terbaiknya di Khaybar. Karena dalam pandangan para ulama dan pandangan para sahabat, mereka tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan kecuali mereka mampu memberikan apa yang terbaik yang mereka miliki. Ibrahim mendapatkan kemuliaan karena dia mampu untuk melepaskan anak yang paling dia cintai untuk dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang lain menyebutkan para nabi-nabi yang lain, ketika mereka memiliki harta, mereka merelakan semua yang mereka miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peristiwa Qabil dan Habil sebutkan, "Watlu alaihim naba ibni Adam idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar." Bacakanlah tentang peristiwa dua orang anak Adam ketika mereka melakukan pengorbanan, Allah terima dari salah satunya dan Allah tolak daripada yang lain. Qalat la'aqlannak. Maka kata Qabil ketika itu, aku niscaya akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka kata Habil, bahwa sungguhnya korban yang diterima itu hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang berkorban dengan sepenuh jiwa, orang yang berkorban dengan harta terbaik yang dia miliki. Maka ketika itu Umar menyedekahkan langsung tanah terbaiknya di Khaybar, dia wakafkan agar dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas Allah menyebutkan, "Lan tanalul birra," sekali kamu tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan hatta sampailah kamu tunfiqu mimma tuhibbun, menyedekahkan apa yang terbaik yang kamu miliki. Maka orang yang tidak lagi mencintai dunia, kemudian dia mau mengorbankan yang terbaik yang dia miliki, dialah yang akan mendapatkan kemuliaan. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bahwa sungguhnya umat yang besar dibangun oleh jiwa-jiwa pejuang. Umat yang besar, umat yang hebat akan terlahir daripada pejuang-pejuang tangguh, pahlawan-pahlawan hebat. Tidak ada bangsa yang besar kecuali diawali oleh jiwa-jiwa pengorbanan, jiwa-jiwa perjuangan, para pahlawan yang sungguh mulia. Maka dalam sebuah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Am hasibtum?" Apakah kamu mengira, "An tadkhulul jannah?" Kamu dimasukkan begitu saja oleh Allah ke dalam surga. "Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum." Sedangkan Allah belum melihat siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kamu, siapa orang-orang pejuang di antara kamu, siapa para pahlawan di antara kamu. Wa ya'lamus sabirin, dan siapa orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, sesungguhnya bangsa yang besar adalah bangsa yang terlahir daripada jiwa-jiwa perjuangan, daripada jiwa-jiwa yang penuh dengan pengorbanan, daripada pahlawan-pahlawan hebat. Indonesia terlahir dari pahlawan-pahlawan yang sungguh luar biasa. Sudirman, Jenderal Besar Sudirman, Bung Karno, Bung Hatta, dan seluruh para orang-orang hebat, inilah yang melahirkan Indonesia. Dan Islam pun terlahir daripada sahabat-sahabat yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Dan inilah yang dibangun, dan bahwa sesungguhnya generasi yang hebat itu adalah generasi yang terlahir dari jiwa pengorbanan, orang-orang yang mulia, yang terlahir daripada pejuang-pejuang tangguh, yang terlahir dari pahlawan-pahlawan yang hebat luar biasa. Maka sesungguhnya kalaulah kita ingin menjadikan generasi tangguh pada masa yang akan datang, maka ajarkanlah mereka untuk pengorbanan, melatih jiwa pengorbanan menghadapi segala macam krisis pada masa yang akan datang. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk pengantarnya di pagi ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pagi ini seputar generasi tangguh lahir dari jiwa pengorbanan, bisa melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Silakan mendengar di 0761-24595. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Selamat pagi, assalamualaikum, Mang Mazul.
0: Ucamin.
3: Ya.
0: Oke, silakan Ucamin pertanyaannya.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Ustaz, dari sejarah orang-orang hebat yang Ustaz bacakan tadi, dari sahabat Nabi, dari ulama-ulama terdahulu, mereka-mereka sudah berlalu. Nah, lalu tadi Ustaz sampaikan bahwa negara kita ini dihidupkan oleh generasi-generasi, tentu tidak generasi tua, tentu berasal daripada pemuda dan orang-orang kuat dari kalangan remaja. Sayangnya bagaimana Ustaz melihat fenomena sekarang ini? Banyak orang berkorban waktu untuk belajar, banyak orang berkorban harta untuk menuntut ilmu, tetapi mereka bukan menciptakan pekerjaan, mereka malah mengharapkan mencari kerja, sehingga lapangan kerja sulit karena orang cari kerja banyak. Akhirnya terjadilah ya kesenjangan ekonomi. Ada yang menyesal saya menyekolahkan anak kalau tidak dapat kerja. Sehingga bagaimana membangun negara, Ustaz? Membangun perut mereka saja mereka masih murat marit. Nah, apakah ini sesuai dengan ajaran agama? Kita ini hanya harus bermanja-manja. Kalau tidak ada pekerjaan, tidak makan. Tanpa mengeluarkan keringat tenaga maksimal, mereka tidak mendirikan pekerjaan. Mereka banyak sarjana gelarnya, Ustaz, tapi sarjana mereka kalau sudah dapat kerja baru sarjana. Mohon uraiannya, Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh Ustaz langsung dijawab seperti yang dari Ucamin tadi?
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jadi penelpon yang sungguh luar biasa memberikan wawasan kepada kita tentang bagaimana kita membentuk generasi tangguh ini. Sesungguhnya kalau kita lihat memang ada sebuah fenomena yang terjadi di lingkungan kita, mental yang masih lemah di antara para generasi muda kita. Jadi generasi yang masih mengharapkan pekerjaan, bukan menciptakan pekerjaan. Karena kalau kita lihat generasi-generasi terdahulu, generasi yang tangguh, kenapa pertanyaannya muncul seperti ini? Fenomena ini terjadi karena mentalitas daripada generasi kita yang masih terlalu lemah. Mereka bukan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang punya mental kuat ketika melakukan perjuangan. Bukan seperti Ismail yang punya mentalitas hebat ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti orang-orang terhebat yang terdahulu. Mereka lebih hanya menerima tentang keadaan. Maka dalam sebuah riset saya baca bahwa sesungguhnya kebanyakan daripada generasi saat ini adalah generasi yang menerima. Mereka hanya menerima apa adanya. Ada mereka kerjakan, tidak ada mereka tidak punya usaha. Maka ini yang disebut tadi generasi pejuang tadi. Yang kita ingin bentuk saat ini adalah bagaimana menciptakan generasi-generasi pejuang, generasi yang memang tangguh, yang menciptakan pekerjaan, bukan hanya mencari pekerjaan. Ini yang memang jadi landasan kita. Dan terus terang, kalau kita lihat sistem pendidikan kita saat ini, maka harus kita rubah, harus kita inovasi dengan yang lebih baik. Maka di beberapa kampus, di beberapa sekolah mendidik anak-anak untuk menjadi jiwa entrepreneur. Maka ada yang disebut dengan entrepreneur kampus, ada yang disebut dengan sekolah entrepreneur. Sebenarnya ini adalah menciptakan generasi-generasi pejuang. Ini menciptakan generasi-generasi yang hebat. Kita lihat, kalau kita baca dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sesungguhnya 9 daripada 10 pintu rezeki itu adalah dari berdagang. Dan kalau kita lihat generasi, kalau kita lihat, perhatikan bahwa sesungguhnya bangsa-bangsa besar dimulai dari bangsa-bangsa yang ahli dalam perdagangan. Ketika kita baca di dalam Sirah Nabawiyah,
3: bahwa sesungguhnya kenapa kota Madinah, kota Mekah. Kota Mekah itu boleh dikatakan kota yang tidak tumbuh apa-apa di sana. Kebun di sana tidak ada, kemudian peternakan juga sedikit dan lain sebagainya. Tetapi merupakan kota maju, karena Mekah adalah kota perdagangan, kota yang tumbuh dari pedagang. Dan orang-orang pedagang di kota Mekah inilah yang membangun kota Madinah. Maka seperti Abdurrahman bin Auf, kita perlu menciptakan generasi-generasi seperti Abdurrahman bin Auf, generasi tangguh yang dia tidak berpangku tangan. Ketika dia datang ke Madinah Al-Munawwarah, dia tidak membawa apa-apa, satu barang pun ditinggalkan, karena dipaksa oleh orang-orang Quraisy ketika itu untuk meninggalkan semua hartanya. Dia tidak bawa satu barang apapun. Ketika sampai di Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW kepada Sa'ad ketika itu, dan Sa'ad berkata, "Ya Abdurrahman, aku tahu engkau adalah orang yang kaya raya, maka kalau engkau mau, maka ambillah setengah hartaku." Apa kata Abdurrahman ketika itu? "Tidak perlu, saya sudah cukup dengan Allah dan Rasulnya yang kupunya. Cuma satu saja yang kuminta, tunjukkanlah kepada saya jalan ke pasar." Nah, disinilah para pemirsa TVRI yang RRI yang dirahmati Allah, muncul jiwa perjuangan. Dia tidak berpangku tangan, walaupun dalam keadaan susah Abdurrahman bin Auf, tetapi dia tidak mengemis untuk mencari pekerjaan, meminta pekerjaan kepada orang lain. Tetapi dia, bagaimana dia mampu memberikan, mampu untuk berjuang. Nah, inilah disebut dengan jiwa perjuangan tadi. Walaupun tentunya susah sekali, bagaimana Abdurrahman mencari satu dirham ke dirham berikutnya, dari satu dinar ke dinar berikutnya, sampailah Abdurrahman menjadi orang yang paling kaya ketika itu. Dan itu tentunya prosesnya sangat panjang sekali, sangat luar biasa. Sehingga dari ketidakpunyaan apa-apa, Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang paling kaya di Madinah ketika itu, setelah beberapa tahun berikutnya. Maka para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, maka bagaimana cara membentuk generasi kita ini? Maka harus menjadi generasi pejuang, generasi yang tangguh, generasi yang tidak mudah mengeluh, generasi yang terus berjuang. Mereka bagaimana menciptakan iklim, bagaimana menciptakan pekerjaan, bukan hanya sekedar menunggu pekerjaan. Maka maka kalau kita lihat bangsa-bangsa besar adalah bangsa-bangsa yang menguasai perdagangan, bangsa yang menguasai peradaban, bangsa yang menguasai teknologi. Maka pertanyaan dari pemirsa kita tadi, bagaimana caranya? Memang harus melatih. Harus melatih generasi-generasi kita ini menjadi generasi-generasi pejuang yang tidak mudah untuk mengeluh, tidak mudah putus asa. Bagaimana membangun peradaban? Nah, inilah yang paling penting, kira-kira yang kita bisa buat dan kita bisa lakukan. Bahwa sesungguhnya, kalaulah seandainya kita terus melatih generasi kita pada masa yang akan datang dengan nilai-nilai pengorbanan, nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai perjuangan, maka insya Allah saya yakin kita akan menjadi generasi yang hebat. Tapi kalau dia dibiasakan dengan berpangku tangan, dengan hanya sekedar memberikan proposal, lamaran ke sana kemari, maka yakin dia tidak akan mampu menjadi generasi yang hebat dan luar biasa. Maka disebutkan di dalam para ulama menyebutkan permasalahan yang menjadi indikator kenapa generasi kita ini tidak menjadi generasi tangguh. Pertama adalah bagaimana kedisiplinan. Nah, ini yang menjadi masalah. Generasi kita tidak generasi yang disiplin. Orang yang disiplin pasti dia akan dicari oleh semua orang. Orang yang disiplin, dia bekerja bukan hanya untuk orang lain, dia bisa menciptakan pekerjaan. Dan yang paling banyak juga masalah di generasi kita saat ini adalah generasi instan. Sering makan makanan yang instan-instan, suka bagaimana kalau ingin mendapatkan itu sesuatu yang instan saja, dia ingin langsung dapat, tidak ada proses yang dia jalani. Orang yang hebat itu adalah karena proses, besar karena proses, besar karena kesabaran, karena besar karena menghargai usaha. Maka orang yang terlatih dengan berusaha, terlatih dengan kesabaran, terlatih dengan proses, maka mereka akan menjadi orang-orang yang hebat. Tetapi kalau seandainya mereka hanya menerima apa saja, inilah masalahnya. Maka generasi yang lemah itu karena budaya instan inilah yang paling banyak. Dan ini menjadi kebiasaan di apa kita. Mereka pengennya mudah saja. Ingin uang minta orang tua, tidak ada usaha. Ketika pengen mereka ingin sukses, mereka menggunakan jalur-jalur yang tidak ini. Dan yang terakhir tentunya adalah dengan keteladanan. Kita sebagai orang tua memberikan teladan bahwa sesungguhnya proses kesuksesan itu tidak mudah, perlu untuk senantiasa dilakukan. Dan orang tua lah yang memotivasi bagaimana anaknya menjadi anak yang tangguh. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan keteladanan, Nabi Ibrahim alaihissalam gemar sekali bersedekah, gemar sekali membantu, gemar sekali memberikan pertolongan kepada orang lain. Maka ketika dia memberikan itu semua, itulah akan membuatkan generasi tangguh. Dan yang terakhir tentunya adalah bagaimana menciptakan nilai-nilai pengorbanan kepada generasi kita. Karena dengan kepedulian sosial, melibatkan mereka di dalam sedekah, berkorban, membantu orang lain, kegiatan umat, ini akan sangat membantu mereka menjadi orang yang hebat di luar masa akan datang. Bagaimana ketika dia punya uang 100 rupiah, 1000 rupiah, atau 1 juta rupiah, bagaimana pikirannya bukan untuk dirinya, tapi bagaimana uang tersebut bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, nanya kita tadi luar biasa, intinya lah bagaimana melatih mereka menjadi orang-orang yang hebat, generasi yang tangguh, dengan proses yang tentunya tidak mudah dan tidak instan, dan dengan keteladanan, maka insya Allah kita akan menjadi menciptakan generasi-generasi hebat pada masa yang datang. Pejuang tidak terlahir dari di atas kasur, tidak terlahir daripada tempat-tempat yang tenang, tetapi pejuang akan terlahir dari kedisiplinan, dari perjuangan, dari pengorbanan yang sungguh luar biasa. Ini semoga bermanfaat insyaallah.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi ini harus berakhir. Terima kasih banyak kepada narasumber kita Ustaz Dr. Haji Syahrullah Umar MA atas ilmu dan juga nasihat yang telah diberikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita semua, dan tentunya menjadi amal jariah untuk Ustadz ke depannya, Ustadz ya. Amin. Terima kasih juga untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pagi ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Muhammad Mesul Hardinas mengucapkan terima kasih. Sekaligus pamit dari ruang dengar Anda, mohon maaf jika terdapat salah dan juga khilafan. Bila bisa bilak, fasabikullah khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Pagi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Di wilayah media ini lebih kurang hampir 1000.
2: Di mana statistik kita masih berada pada posisi 20.1%.
0: Pokok-pokok berita utama. Momen penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha selalu disambut antusias anak-anak yang ingin menyaksikan penyembelihan hewan tersebut. Jamaah Haji Nurul Amal, Kelurahan Tirtasia, Kecamatan Payung Sekaki, ungkapkan rasa syukur menerima daging sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bona FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama pendengar. Momen penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha selalu disambut antusias anak-anak yang ingin menyaksikan penyembelihan hewan tersebut. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
3: Salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu pada Hari Raya Idul Adha yakni penyembelihan hewan kurban. Setiap pelaksanaan pemotongan hewan kurban tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga antusias menyaksikan sapi dan kambing yang disembeli. Salah seorang anak yang antusias menyaksikan penyembelihan hewan kurban di Musola Al-Ikhlas Sidomulyo Barat, Nabila, merasa seru melihat sapi dan kambing yang dijadikan hewan kurban disembeli.
4: Melihat sapi kurban. Pengetahuan juga.
3: Hal senada juga disampaikan Alesa yang sudah berada di lokasi penyembelihan sejak selesai sholat Idul Adha. Alesa menuturkan di sekolah dirinya sudah diberitahu terkait penyembelihan hewan kurban dan saat ini dirinya ingin menyaksikannya secara langsung.
5: Enak. Enggak takut. Enggak. Sudah berapa kali Alesa lihat? Pemotongan. Setiap tidak terus. Seru ya. Kalau di sekolah ada diajarin soal ini, pemotongan sapi ini.
6: Pemotongan sapi itu biasanya kalau di sekolah itu diajarinnya tunggu sapinya tunggu penyembelihan.
3: Selain penyembelihan hewan kurban, momen lain yang juga menjadi daya tarik pada Hari Raya Idul Adha, yakni berkumpulnya warga sekitar dan makan bersama seusai pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Jamaah Masjid Nurul Amal, Kelurahan Tirtasia, Kecamatan Payung Sekaki, ungkapkan rasa syukur menerima daging sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya disampaikan Hario Gunawan.
7: Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disembelih di Masjid Nurul Amal Kelurahan Tirtasia, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Rabu 27 Mei 2026, usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Masjid Nurul Amal, Yosef Rizal, mengatakan pihaknya merasa bangga karena masjid tersebut dipercaya menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia. Ia menjelaskan daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar masjid dengan jumlah kupon yang disalurkan hampir mencapai 1000 lembar.
8: Untuk masyarakat kita ini kan terdiri dari 2 RW, yaitu ada di RW 1 itu RT 1, RT 2 dan yang kemudian untuk di RW 2 RT 1 dan RT 7. Jadi jumlah kupon masyarakat yang beredar ke di wilayah kita ini lebih kurang hampir 1000, yaitu ada jamaah Masjid Ramadan dan jamaah Musola Nurul Jannah.
7: Sementara itu, pemeriksa hewan kurban Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, Rita Setiawati, mengatakan seluruh hewan kurban di lokasi tersebut telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum penyembelihan.
9: Di pemeriksaan antemortem ini kita sudah lakukan waktu tadi sebelum dipotong. Hewan dinyatakan sehat secara fisik, kita lihat dari pemeriksaan fisiknya, dari demi hidung, mata, kaki, bentuk tubuhnya itu normal semua. dan nanti untuk pemeriksaan postmortem kita akan melihat organ-organ dalam dari hewannya.
8: Kalau sapi kurban yang lain?
9: Sapi kurban yang lain kita juga sudah mengecek semuanya dalam keadaan sehat secara pemeriksaan antemortemnya dan bisa dipotong. Untuk pemeriksaan postmortemnya nanti kita lihat satu-satu di setiap hewan-hewan yang dipotong di masjid ini.
7: Salah seorang warga Kelurahan Tirtasia penerima daging kurban, Mita, mengaku bersyukur atas bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo yang dinilai sangat membantu masyarakat.
4: Kami kedatangan sapi dari Pak Prabowo, alhamdulillah tanggapan saya sangat membantu di sini dan sangat bersyukurlah ada dapat bantuan sapi dari Pak Prabowo.
7: Sapi bantuan presiden dipotong bersama 10 ekor sapi kurban lainnya dari jamaah masjid. Masyarakat berharap bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang sehingga semakin banyak warga yang merasakan manfaat dan kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Angka stunting Riau masih 20,1%. Dinas Kesehatan Provinsi Riau targetkan penurunan hingga 17% di 2026. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
10: Pemerintah Provinsi Riau masih menjadikan stunting sebagai salah satu isu prioritas di bidang kesehatan masyarakat. Saat ini angka stunting di Provinsi Riau masih berada pada posisi 20,01% dan ditargetkan turun menjadi 17% pada 2026 ini. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan persoalan stunting perlu terus mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas tumbuh kembang anak.
2: Stunting untuk Provinsi Riau kita merupakan isu utama, di mana stunting kita masih berada pada posisi 20,1% dan kita punya target 2026 untuk mencapai 17%.
10: Sementara itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDT wilayah 17 Riau dan Kepulauan Riau, Nopriyadi, menilai masih ada sejumlah wilayah pedesaan di Riau yang menjadi titik perhatian dalam persoalan stunting. Ia menyebut daerah tersebut memerlukan pendekatan berbasis komunitas agar penanganan stunting bisa lebih dekat dengan masyarakat.
11: Provinsi Riau masih menghadapi kantong-kantong prevalensi stunting di beberapa wilayah pedesaan yang memerlukan intervensi gizi berbasis komunitas dari tenaga kesehatan.
10: Diharapkan percepatan penanganan stunting di wilayah-wilayah Provinsi Riau yang masih memiliki angka kasus tinggi segera terselesaikan dengan cepat. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Harga santan stabil, warga Pekanbaru antusias olah daging kurban. Selengkapnya, kontributor RRI Pekanbaru, Raudatul Fatihah, melaporkan.
12: Momentum Hari Raya Idul Adha selalu identik dengan beragam hidangan kuliner khas Nusantara yang kaya akan rempah dan santan kental. Meski permintaan kebutuhan pokok seperti kelapa parut meningkat, harga santan segar di pasar tradisional Pekanbaru masih terpantau stabil di angka Rp12.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang santan, Aceh, menyebutkan bahwa melimpahnya pasokan kelapa tua membuat harga santan tetap normal. Stabilnya harga santan ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang mendapatkan rezeki daging kurban dalam jumlah banyak. Seperti yang dialami oleh seorang warga Manda yang kembali membeli santan tambahan demi mengolah daging kurban karena stok santan yang dibeli sebelumnya telah habis digunakan untuk memasak menu opor ayam di pagi lebaran.
13: Ini terpaksa beli santan tambahan lagi kita soalnya dari pas dibilang kan alhamdulillah ya dan pas pembagian daging kurbannya lumayan banyak. Terus sementara santan yang dari kemarin sore itu udah habis dipakai untuk masak opor buat sarapan pagi ikan. Intinya pas ke pasar harganya udah besar kan kita tentang 20 ribu kilonya. Jadi nggak mengurus dompet meskipun cukup rendah.
12: Meski sejumlah harga kebutuhan pokok dan bumbu dapur lainnya kerap mengalami kenaikan saat lebaran, stabilnya harga santan ini diharapkan dapat meringankan sedikit beban pengeluaran masyarakat di Hari Raya Idul Adha. Raudatul Fatih Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Sapi kurban Presiden Prabowo Subianto Rabu pagi disembelih di Masjid Ar-Rahma Desa Banglas, Kepulauan Meranti. Penyembelihan sapi bernama Rainbow itu sempat menyulitkan petugas penyembelih karena bobotnya yang mencapai 1 ton. Selengkapnya kontributor RRI Pekanbaru M. Isnaini melaporkan.
14: Bertempat di Masjid Ar-Rahma Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, sapi kurban Presiden Prabowo Subianto Rabu pagi disembelih. Sapi tersebut diserahkan secara resmi oleh Bupati Kepulauan Meranti Asmar kepada panitia kurban Masjid Ar-Rahmah Desa Banglas. Memiliki bobot 903 kg, penyembelihan sapi bernama Rainbow itu sempat menyulitkan panitia. Meski sempat kesulitan, akhirnya sapi berjenis simental itu berhasil disembelih. Bupati Kepulauan Meranti Asmar mengapresiasi bantuan sapi kurban Presiden Prabowo itu. Tidak hanya bermanfaat bagi warganya, bantuan tersebut juga sebagai wujud nyata perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Kepulauan Meranti.
15: Atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan kepedulian beliau kepada masyarakat Kepulauan Meranti. Bantuan ini memiliki makna yang sangat besar, tidak hanya sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha, tetapi juga sebagai wujud nyata semangat berkebersamaan, kepedulian sosial, dan perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat di daerah kita.
14: Sementara itu, pengurus Masjid Ar-Rahmah Ustaz Al-Jufri ikut mengapresiasi bantuan sapi kurban tersebut. Mewakil pengurus dan masyarakat yang berterima kasih dan berharap Presiden Prabowo bisa hadir langsung menyapa warga di pulau terluar Indonesia itu, yakni Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama di Desa Banglas.
16: Dan dalam kesempatan ini pula, dari lubuk hati kami paling dalam masyarakat Desa Banglas, Kabupaten Kepulauan Meranti, mengundang Bapak Presiden untuk berkenan hadir di kampung Banglas ini. Sekali lagi, dengan kerendahan seluruh hati masyarakat Desa Banglas, kami berharap perkenan Bapak Presiden yang hari ini sudah menyerahkan hewan kurban ke kampung kami, dan kami harapkan pada kesempatan yang lain Bapak berkenan untuk menginjakkan kaki di kampung Banglas ini.
14: Bagian daging kurban tersebut akan disalurkan bagi warga di Desa Banglas. Bantuan sapi kurban tersebut diharapkan bisa didistribusikan sebaik mungkin oleh panitia sehingga bisa bermanfaat bagi warga, terutama yang sangat membutuhkan. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari Kepulauan Meranti, mendengar, pastikan keamanan daging kurban. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kepulauan Meranti lakukan pemeriksaan postmortem. Selengkapnya kontributor RRI Pekanbaru Muhammad Isnaini melaporkan.
14: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kepulauan Meranti kembali turun melakukan pemeriksaan terhadap daging sapi kurban. Pemeriksaan tersebut merupakan lanjutan dari pemeriksaan antemortem yang telah digelar beberapa waktu lalu. Pemeriksaan lanjutan ini merupakan pemeriksaan postmortem terhadap daging sapi kurban guna memastikan kelayakan daging sapi yang dibagikan ke masyarakat. Kepala DKPP Kepulauan Meranti, Ifwandi, mengatakan dari hasil pemeriksaan luar, dipastikan tidak ada tanda-tanda berbahaya pada hewan kurban, namun demikian pihaknya tetap melakukan pemeriksaan postmortem tersebut. Tak hanya di Kota Selat Panjang, pemeriksaan juga tersebar hingga ke seluruh kecamatan.
17: Nah, kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah membentuk tim pemeriksaan hewan kurban, ya, mulai dari pemeriksaan antemortem sampai nanti ke pemeriksaan postmortem setelah disembelih. Ini kami tim akan turun lagi ke tempat-tempat pemotongan hewan seperti masjid dan musala dan lain-lainnya. Ini tim sudah siap untuk bekerja sampai di hari terakhir.
14: Sementara itu, salah satu lokasi kurban di Masjid Ar-Rahmah Desa Banglas tak luput dari pantauan petugas. Kepala Desa Banglas Abdul Zaid mengatakan di desanya hari ini ada sekitar 5 masjid dan 6 musola yang melaksanakan pemotongan hewan kurban. Salah satunya di Masjid Ar-Rahmah yang berjumlah 6 ekor sapi, ditambah 1 ekor sapi milik Presiden Prabowo Subianto.
18: Alhamdulillah, dari Masjid Ar-Rahmah tahun ini melaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 6 ekor. Itu semua dari masyarakat lingkungan. Kemudian di sapi ini juga ada titipan dari Presiden Prabowo Subianto yang hari ini akan dilaksanakan pemotongannya. Secara pribadi maupun seluruh masyarakat Desa Banglas mengucapkan ribuan terima kasih. Di Banglas sendiri ada 5 buah masjid yang juga hari ini serentak melaksanakan pemotongan hewan kurban. Kemudian ada 6 musola, masing-masing musola juga melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban pada hari ini.
14: Abdul Zaid berharap seluruh sapi kurban di desa tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi bantuan sapi kurban Presiden RI. Tambahan sapi dengan berat hampir 1 ton itu sangat membantu sehingga distribusi daging sapi kurban ke masyarakat bisa lebih maksimal. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Momen penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha selalu disambut antusias anak-anak yang ingin menyaksikan penyembelihan hewan tersebut. Jamaah Masjid Nurul Amal, Kelurahan Tirtasia, Kecamatan Payung Sekaki, ungkapkan rasa syukur menerima daging sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas. Sampai jumpa.
19: Demikian Warta Riau Pagi. Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Ya, saudara pendengar, baru saja kita bersama RR1 Pekanbaru menyimak Warta Riau Pagi. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

90.7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda hari ini? Ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan penuh semangat menjalani aktivitasnya hari ini. Ya, hari ini Kamis 28 Mei 2026 ya. Masih dalam suasana libur cuti bersama Hari Raya Idul Adha ya. Semoga momen kebersamaan bersama keluarga dan orang-orang tercinta masih terus terasa hangat hingga hari ini. Ya, pendengar, dan untuk Anda yang pagi ini berada di luar, di wilayah Bengkalis ya dan sekitarnya, cuaca saat ini sedang terjadi hujan ringan ya. Suasana pagi terasa lebih sejuk dan tenang, cocok menemani Anda bersantai di rumah, menikmati secangkir kopi hangat, atau memulai aktivitas ringannya pagi ini. Ya, buat yang tetap harus beraktivitas di luar rumah pagi ini, jangan lupa siapkan payung ya atau jas hujan, dan tetap berhati-hati di jalan karena kondisi jalan pastinya licin ya akibat hujan. Ya, saudara pendengar, sepanjang pagi ini akan ada lagu-lagu pilihan dan informasi-informasi menarik yang siap menemani hari Anda. Tetaplah bersama kami di 90.7 MHz.

satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977.

Ya, selamat pagi pendengar, masih bersama kami di 90,7 MHz menemani Anda di musik pagi dan informasi. Ya, pendengar, informasi pagi ini untuk Anda di mana ahli teknologi pangan Applied Scan Foundation Daisy Irawan mengingatkan masyarakat lebih cermat membaca label makanan kaleng. Ya, menurutnya kandungan gula, garam, lemak, dan natrium perlu diperhatikan sebelum masyarakat rutin mengonsumsi produk makanan kemasan. Ya, Daisy menjelaskan makanan kaleng dibuat menjaga pangan tetap awet sekaligus mencegah cemaran mikroba penyebab kerusakan dan penyakit berbahaya. Ia mengatakan proses pengalengan tepat justru membantu menjaga keamanan pangan tanpa tambahan bahan pengawet berlebihan bagi masyarakat. Jadi pendengar, Daisy menjelaskan kepada RRI Pro 3 kemarin itu masyarakat perlu memahami informasi gizi pada kemasan sebelum mengkonsumsi makanan kaleng secara rutin setiap harinya. Makanan kaleng tidak otomatis berbahaya selama konsumsi bijak dan memperhatikan kandungan gizinya secara menyeluruh. Ya, ia menjelaskan makanan kaleng berbahan alami sebenarnya tetap aman dikonsumsi apabila diproses sesuai standar keamanan pangan berlaku. Ya, Daisy menilai pengalengan membantu menjaga kualitas bahan segar sehingga kebutuhan penggunaan formalin atau pengawet tambahan dapat dikurangi. Menurut Daisy, produk sarden kalengan juga memiliki manfaat gizi karena duri ikan menjadi lunak setelah pengolahan berlangsung. Ia menyebut kandungan kalsium pada tulang dan duri ikan bermanfaat bagi lansia yang jarang mengonsumsi susu harian. Meski demikian, pendengar, Daisy mengingatkan masyarakat tetap membatasi konsumsi makanan kaleng agar asupan natrium harian tidak berlebihan bagi kesehatan. Ia mengatakan kadar sodium tinggi berisiko meningkatkan hipertensi terutama apabila dikombinasikan bersama berbagai makanan instan lainnya sehari-hari. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda kunjungi di portal rri.co.id. Ya, untuk informasi terupdate di pagi ini, pendengar, akan kita simak nanti bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.